Nina Mogi dari sebuah ruang kelas sederhana di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Lahir sebuah cerita kecil yang menyentuh. Cerita itu datang dari seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Nasya Losefa Jega. Siswi kelas 3 SD Negeri 077279 Siova Banua itu berdiri dengan seragam sekolah yang rapi. Di tangannya ia menggenggam selembar kertas berisi tulisan tangan sederhana berjudul Surat Cinta untuk Pak Presiden. Surat itu diserahkan Nasya saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Nias Utara pada Kamis 19 Juni di hadapan Mendikdesmen. Nasya tampak tenang sekaligus percaya diri. Tulisan tangan yang rapi menjadi cara sederhana menyampaikan rasa bahagia atas perubahan yang ia rasakan di sekolahnya. Mukti saat menerima surat tersebut bertanya, "Ini kamu tulis sendiri ya?" Mengutip dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, Minggu 21 Juni 2026. Mukti memuji keberanian Nasya yang mampu menuangkan pikiran dan perasaannya melalui tulisan. Bagus sekali, nanti surat itu kan disampaikan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, ujar Mukti. Informasi selanjutnya. Institut Teknologi Bandung melalui Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi prastudi kelayakan proyek percontohan energi laut terbarukan di Nusa Penida untuk mendorong percepatan transisi dan kedaulatan energi nasional di Medco Amphitheater ITB Kampus Jakarta, Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi besar energi laut Indonesia sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan transisi energi nasional. Acara dibuka oleh Dekan FITB ITB Dr. Ten Dudi Dewijaya dan menjadikan Profesor Erdwi Susanto Pihedi, peneliti dari University of Maryland, Amerika Serikat, sekaligus Anjung Profesor FITB ITB sebagai narasumber utama. Turut hadir pula para akademisi, perwakilan kementerian dan lembaga, pelaku industri serta komunitas yang bergerak di bidang energi terbarukan. Dalam paparannya, Profesor Dwi Susanto menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lain, yakni dilintasi oleh arus lalu lintas Indonesia, sirkulasi arus global yang menjadikan perairan Nusantara memiliki potensi energi arus laut yang sangat besar dan berkelanjutan. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, melaporkan di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Lauterbach.
1: Sehat, Dede.
2: Dek, Mas Iki oleh proyek gede, benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi, piye Iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama, memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias, entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu, ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu-Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu-Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979

0: maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus, yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gurun, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan

cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, di

Minum Oki, kami masih menemani Anda dalam program acara Launi Dawagani ya, dan masih membahas tentang energi terbarukan. Nah, Minum Oki, perubahan lanskap energi dunia berjalan lebih cepat dibanding satu dekade lalu. Batu bara yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung ya pasukan energi global mulai kehilangan porsi. Di sisi lain, energi surya dan angin terus memperbesar ruangnya dalam bauran energi dunia. Batu bara masih menjadi salah satu sumber energi terbesar di dunia saat ini, namun posisinya perlahan terkikis. Proyeksi OPEC menunjukkan pangsa batu bara dalam permintaan energi global dapat turun dari 26,5% pada 2024 menjadi 13,6% pada 2050. Pada periode yang sama, energi surya dan angin diperkirakan mencatat kenaikan paling agresif di antara seluruh sumber energi. Perubahan tersebut menggambarkan arah transisi energi yang sedang berlangsung di berbagai negara. Minyak masih bertahan sebagai sumber energi utama dunia, sementara gas alam mempertahankan perannya sebagai bahan bakar transisi. Di sisi lain, investasi pada pembangkit berbasis surya dan angin terus meningkat seiring turunnya biaya teknologi dan semakin ketatnya target pengurangan emisi karbon. Namun, Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC melaporkan kebutuhan energi global hingga 2050 masih akan ditopang bahan bakar fosil, namun komposisinya berubah. Minyak bumi tetap menjadi sumber energi terbesar di dunia, sementara batu bara mengalami penurunan paling dalam dibanding sumber energi lain. Pada 2024, minyak menyumbang 30,6% permintaan energi global. Angka ini diperkirakan hanya turun tipis menjadi 29,8% pada 2050. Dengan kata lain, minyak masih menjadi bahan bakar utama dunia selama seperempat abad ke depan. Kebutuhan transportasi, industri petrokimia, serta pertumbuhan ekonomi negara berkembang masih menjaga konsumsi minyak pada level tinggi. Pangsa batu bara dalam konsumsi energi global mencapai 26,5% pada 2024. Pada 2050, porsinya diperkirakan menyusut menjadi 13,6%. Penurunan hampir 13 poin persentase tersebut menjadi yang terbesar di antara seluruh sumber energi, dorongan dekarbonisasi, target emisi nol bersih, dan semakin kompetitifnya energi terbarukan menjadi faktor utama yang menekan penggunaan batu bara. Ya, Mina Mogi, itu informasi ya. Era baru dimulai. Ada beberapa gambaran ya, atau tentang peta sumber energi dunia di masa depan hingga 2050. Ya baiklah, kami masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Waktu jam 8.

Nina Mogi, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral bersama World Wildlife Fund atau WWF Indonesia menyelenggarakan lokakarya pembahasan pengelolaan sampah sisa pangan untuk energi terbarukan. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah organik dan food loss and waste di daerah Papua. Kata Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Papua Selatan Agustino Joko Guritno dalam siaran pers yang diterima antara di Jayapura pada hari Jumat. Menurut Guritno, pengelolaan sampah organik terutama sisa makanan dari rumah tangga, pasar, kawasan wisata maupun limbah organik dari sektor pertanian dan perkebunan masih didominasi dengan cara konvensional seperti pembuangan ke tempat pemrosesan akhir, kemudian dibiarkan begitu saja. Praktik ini bukan hanya menghabiskan ruang lahan, tapi juga menghasilkan emisi gas metan yang tinggi, yang merupakan salah satu kontributor utama perubahan iklim, ujarnya. Dia menjelaskan, di sisi lain, sampah organik sebenarnya menyimpan energi terbarukan yang besar, misalnya melalui pengelolaan kompos maupun pemanfaatan limbah biomasa menjadi bahan bakar alternatif bagi masyarakat. Dia mengatakan lokakarya memiliki arti strategis karena mempertemukan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha pengelolaan sampah, lembaga pendidikan, masyarakat hukum adat, serta lembaga swadaya masyarakat. Informasi selanjutnya. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bahtiar mengatakan, mandatori biosolar B50 yang akan dimulai pada 1 Juli 2026 sebagai upaya transisi energi terbarukan, mengingat ke depan energi fosil dipastikan terus berkurang. Pemanfaatan B50 ini bisa menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan bauran energi, kata Bisman saat dibungi di Jakarta pada hari Jumat. Menurutnya, dengan mandatori biosolar B50, maka diharapkan dapat mengurangi kebutuhan solar karena bahan bakar tersebut dicampur dengan 50% bahan nabati. Ia menjelaskan bahwa B50 juga salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan bauran energi yang sebelumnya tergantung pada energi fosil lambat laun mulai berganti menjadi energi baru terbarukan. Demikian sikap Leonardo Henry Pasir, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas

0: sekarang semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: mati kak sedap-sedap menu dijajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku cuba pe kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus, hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong dijala. Api pe sengaja mau katong menija.
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nya masalah hutang medis sangun cak nambi kakawan iku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat aku bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab kini aku katong. Segok kok duit lain memenganan kok haji niku.
0: Lihat toko nganek sebangi mone. Nya karena mone nya bayar hutang dengan niku. Ya pi salahnya kau nanya toko nganek tano.
1: Salah, bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah ngutang kasu tadi tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kusebar kau niku jadi liom niku.
0: Mikan emaknya ngutang.
1: Banyak hutang sahulin banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah. Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.

0: Sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Selama itu beda dengan yang lain. Ini ciri khas karya Lampung dan paling unik, dan ini tidak ada di daerah lain, pokoknya cuma ada di Lampung. Biasa pakai sulam usus untuk acara-acara keluarga, acara pesta, dan juga bisa dipakai untuk acara-acara santai. Ini cocok sekali untuk acara-acara adat biasanya, karena adat Lampung kan menggunakan sulam usus.

0: Selain memiliki kain tapis sebagai kerajinan khas Lampung, Lampung masih memiliki satu lagi kerajinan tangan dalam bentuk kain yang sangat terkenal disebut sebagai sulam usus. Sulam usus adalah sulaman yang berbahan baku kain satin berbentuk usus ayam dengan motif yang khas. Sulam usus dirajut dengan benang emas disertai dengan kaca dan uang logam kuno.
1: Sulam usus itu awalnya dulu hanya ada di taplak meja, ada juga di sarung bantal kursi.
0: Pada awalnya, sulam usus merupakan bagian dari pakaian adat pengantin wanita Lampung yang berfungsi sebagai penutup bagian dada atau bebe di atas balutan kain tapis. Selanjutnya, sulam usus dikreasikan sebagai baju, kebaya, atau gaun yang dipadupadankan dengan bawahan kain.
1: Cuman kita coba untuk kita aplikasikan ke pakaian, ke seperti kebaya gitu. Ternyata setelah kita coba-coba untuk membuat kebaya, banyak juga konsumen yang tertarik, banyak yang minat, banyak yang pesan dengan motif-motif yang baru.
0: Sulam usus juga memiliki beragam model rancangan dan aksesoris. Selain memiliki motif klasik khas Lampung, kain sulaman usus ini banyak dicari oleh para wisatawan sebagai salah satu oleh-oleh khas Lampung. Sulam usus memiliki nilai jual yang tinggi. Sulaman ini banyak dipasarkan di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan pemasaran ke luar negeri mencakup negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Di dalam negeri, nilai penjualan sulam usus sangat tinggi. Selain motif dan bentuk yang klasik, sulam usus juga sangat halus. Maka tak heran jika sulam usus diminati banyak orang, baik pasar dalam negeri maupun mancanegara.
1: Kalau untuk sulam usus udah banyak sih, ada di luar kota, Jakarta, Sumatera juga sepenuhnya udah banyak sih yang make, sampai ke luar negeri.
0: Salah seorang pengrajin sulam usus di Bandar Lampung, Hana, mengatakan bahwa proses pembuatan sulam usus memang rumit dan memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, sulam usus harganya sangat fantastis.
1: Prosesnya ya yang sangat rumit, terus harus detail juga dari motif, kita harus satu-satu, nggak bisa yang kembar. Prosesnya dari kita membuat pola motif, setelah itu kita gunting dari bahan yang masih meteran, kita gunting kecil-kecil seperti pita, setelah itu kita jahit, kita balik, kita delujur, habis itu baru kita sulam. Setelah sudah sulaman jadi, baru kita sambung untuk bagian tangan, badan, depan, badan belakang. Untuk prosesnya, satu baju itu 2 bulan.
0: Dengan segala runutan proses yang terurai, maka wajar jika kerajinan sulam usus sungguh sebuah proses yang harus dihargai. Tak hanya mengandung nilai filosofis sebagai warisan nenek moyang orang Lampung secara turun-temurun, tetapi juga sebuah perjalanan seni sulam yang tinggi. Jadi wajar jika sulam usus bernilai jual cukup tinggi, karena proses pembuatan yang bisa memakan waktu cukup lama. Untuk satu baju atasan wanita berbentuk pendek saja bisa memakan waktu 1 bulan, dan busana model kebaya panjang bisa memakan waktu pengerjaan selama 2 hingga 3 bulan dengan seluruh proses pembuatan tanpa menggunakan mesin modern alias handmade. Ada harga yang pantas di balik proses panjang pembuatan sulam usus. Demikian saya Dwi Febrianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Nyana Mogi, pemerintah menyebut kualitas dan pasokan batu bara sebagai penyebab pemadaman bergilir. Namun para peneliti menilai gangguan tersebut mencerminkan rapuhnya sistem kelistrikan yang masih bergantung pada energi fosil, tersentralisasi dan belum memberi ruang memadai bagi energi terbarukan. Setelah pemadaman berskala besar terjadi di Sumatera pada akhir Mei, gangguan berlanjut di sejumlah wilayah Jawa Bali sepanjang Juni. Aktivitas rumah tangga terganggu, industri melambat dan layanan publik ikut terdampak. Pihak PLN mengklaim penyebab hal ini terjadi karena kendala teknis dan pasokan batu bara yang bermasalah. Belakangan pemerintah juga mengakui adanya persoalan dalam pasokan bahan bakar pembangkit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kamis 25 Juni 2026 mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan kualitas batu bara yang diterima sebagai pembangkit PLN berada di bawah kebutuhan operasional. Batu bara dengan nilai kalori lebih rendah membuat pembangkit membutuhkan bahan bakar lebih banyak untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang sama. Selain itu, Bahlil juga menyoroti menipisnya pasokan batu bara di pembangkit pada pertengahan tahun. Padahal menurutnya kebutuhan tahun batu bara untuk pembangkit PLN sekitar 144 juta metric ton dan sebagian besar pasokan telah diterima pada semester pertama. Ya, Mina Mogi, itu informasi ya. Pemadaman listrik ya, dan momentum transisi energi terbarukan. Baiklah, kami masih menemani Anda dalam program acara Launi Pagi Gani ya, dan masih dengan lagu-lagu dari Nusantara hingga putaran pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Assalamualaikum, koko, dengan yung kayong ni kuya luwa, wacaka, kira mo tamu sa?
2: Kini ko law, niya juga daco etika ni law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay, mangsa, no, pertama, si kabayang unyeng gata niya mangsa, ni ko mabayang.
1: Lolo niya mga bayak, Medi, niya ang pajak melihapo, ang pajak meliskin care, niya manajak lunas kabayakan ko di RT, si kamdudi, niya mga bayak.
2: Niya juga kakabali, we, buto niya, si nutok arisan niya, buto Allah, ni kunya susip niya, nako buta, seko, buka ni kunji, tanggung jawab, ya kamane, bangsa, seko po nagatopeng.
1: Niya rin mga bayak, to sa pamane.
2: Bayak, bayak, pokoknya bayak, kutunggu, ni kunilamban ko, kutunggu.
1: Niya, makong kong naduwi, at kapa ko niya. Makong naduwi niya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

pagi sampai di sini si Gambang dengan Jani dalam program acara Lovni Pagania. Nanti setelah waktu 9 Gambang melangkah dalam program acara menyimak tetap bersama kami tentunya di gelombang 80,5 MHz, 4 RRI di Bandung, suara budaya Lampung.

Mina Mogi, sektor pariwisata daerah berhasil menyerap lebih dari 30.000 tenaga kerja lokal melalui berbagai langkah rangkaian festival budaya. Hal itu disampaikan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana. Menurutnya, penyerapan lapangan kerja dalam jumlah masif tersebut dinilai mampu mengurangi angka pengangguran secara efektif di tingkat desa. Ia pun mengapresiasi keterlibatan jutaan warga lokal yang menjadi motor penggerak utama festival. Dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja dari 38 event itu sudah mencapai 30.000 tenaga kerja yang terlibat, kata Aditya dalam wawancara dengan RRI Pro 3, dilansir dari YouTube RRI Pro 3 Senin 22 Juni 2026. Informasi selanjutnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tengah mengembangkan limbah tandan konsong kelapa sawit menjadi minyak biomasa melalui teknologi pirolisis. BRIN berharap minyak biomasa bisa menjadi produk bernilai tambah ekonomi. Ketua dari tim riset pirolisis minyak biomasa dari Pusat Riset Kimia Molekular BRIN, Dini Mansur, mengatakan limbah sawit di Indonesia sangat melimpah dan harus dimanfaatkan sebab limbah akan menumpuk dan membutuhkan waktu lama untuk terdekomposisi secara alami. Ia juga mengatakan bahwa pemanfaatan limbah biomasa menjadi energi dan bahan kimia berbasis hayati merupakan salah satu langkah penting, yaitu untuk mengurangi ketergantungan energi nasional terhadap bahan bakar fosil. Minyak pirolisis digunakan untuk mendukung diversifikasi bahan bakar di Indonesia. Di sisi lain, tandan konsong kelapa sawit merupakan limbah yang jumlahnya sangat besar sehingga perlu ditanggulangi secara optimal, ucapnya Jumat 26 Juni 2026. Demikian sikam Leonardo dan Pasya melaput tunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang daun namogia. Jumpa kembali bersama Sikam saat ini dalam program Bacaan Menyima hingga putaran pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum Bang Leon buka layanan telepon, gak menyesuaikan lagu-lagu saya akan disiapkan. Kundang Sayang, Eni dan Firman.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota

telepon, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjaga

0: kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Nah. Pati pelamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah nyangga hoko tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa siya nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mak baki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
1: Oh, tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya sah.
0: Namone, cak bang luangan. Habang itok ke nuyuh duai balak. Hadupak ni ku ngetok ke nuyuh mu di juyuh lamban ku. Hakan ditok ke mulai duai balak. Api-api, bang nangki banjak siapa sekena. Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku kena ngetok ke nuyuh duai balak.
1: Mak usah ciriwit bangok mu. Ki banjak ni ku ditahanyu. Nyenya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acak bang tambah luangan. Kida hadutak lagi ni ku nuwak-nuwak nu. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahat ku lawan iko dan sekali-kali ke yuyu menjadi itok ke duai balak mak lau kena kambanja kena hamdos kena
1: pusing ku tetangga ku jangan kita benar ku tok ku dengan yuyu nyeni ku puas hati
0: ku jo mane aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi nau itok lagi nau dapik ku dija

0: Nah, aku cabuk kopai kikim ne susinya weh. Papi apilah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung dipasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku. Kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan, hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak diliak muat lagi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Ki kano cakannya akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Gawat, Pak. Gawat, arba yang mengedok mawat di lebing. Abi,
1: arba yang mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iya.
1: Acak mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, arba yang jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga menyaka ke arba yang mengedok lagi teno, Pak.
1: Ah, nikuji, Bu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya selesai akang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku harus sukan niku halunya. Suan niku lagi pak kasu ni pak. Disukan ni dojo kita kuat.
1: Tapi
0: iya sukan arbayah.
1: Buat surat? Surat buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Tunggu sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat Hinji. Arbayah haduluah njak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan deki. Sehat, khimu nyai. Saya kehua. Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimu nih Mak. Bahwa arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukon cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Sikam kadu butekat haga bakuman.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugi no maksudku nya aga neben pejaman iku sing kami pasang sabo tolong yo.
0: Aga api lah niku mi pasang inggal kan mi pasang mameke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah aduh talagi we to kunyendak nyendak nasab yo beno kebayar utangnya maniku selah. Karena ada janji dengan kan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nanya benjaman iku, perasa aku niku kan udah helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh tak lagi, Met, maaf, api-api lah kebak mada helm lah, kita kuat terabas-terabas gawok, api-api.
0: Ya penyana mo, kang layan nenek moyang, kamak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni nih, kita kuat lah kataliuh layan umum ni masyarakat, siapa mo ni si mak ngeni nih, aduh tak lagi terabas kaya wadah mada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kinip di kang layan ah.
1: Aduh tak lagi, masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi, aduh tak lagi, pokok ninyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jaki niku nebengnya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan oleh beda helm. Nah, usah niku na siut, tetangga siut, niku sa siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: Ya, Minam Pagi, lagu-lagu Malaysia ke Dukam Nation Cijamu ya. Dan saat ini Bang Ali buka tentunya. Gue Minam Pagi di layanan telepon di nomor 255 saya sewa ataupun nomor WA 0811-7209-885 atau 5 ya. Ya, Dukam Nation terima apa ya penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, Aleon.
0: Iya pun.
1: Kabarnya,
0: alhamdulillah kabang ini sehat.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Lagu ini saya kudu disiapkan ya. Santau ketiga ya. Selanjutnya Nawai Maju. Selanjutnya Api Suyamu.
1: Nawai Maju.
0: Nawai Maju ya. Iya deh. Lanjut.
1: Salamnya sama Bapak Tampan Topan di Kota Karang. Sama Nai di Wai Kandi sehat selalu.
0: Iya.
1: Terus sama Irin di Gunung Batu Ibu Ros. Sama Datu Atin. Sama Maman di Palang Besi. Sama Abdullah. Sama Edo bersama Nenek Nenek Serati di Sukarami 2. Terus Mune sama Eni di Kemeling. Jama Jaini, Jama Batir,
0: Sunyi ini ya, ya deh.
1: Sehat selalu ya sekeluarga nih.
0: Ya mbak.
1: Kasih kami kun tadi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, terima kasih ya Mbak Jarwo kalau bergabung ke Jemaah Perempat RRI Bandar Lampung ya. Di kesempatan pagi menjelang dakwah di Sinji. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tadi pun.
0: Iya pun.
2: Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Cuaca ke apa Bang?
0: Cuaca panas ya.
2: Panas.
0: Tapi jeno gerimis ya.
2: Ya kok kau Bang?
0: Kok kau ya? Iya.
2: Kau. Satu atap paling. Lagunya api Bang.
0: Lagu ini saya sudah disiapkan api jeno ya, api suyamu. Santok Tigam Saya Gasa
2: Bang ya.
0: Saya Gasa, iya.
2: Salam Bang.
0: Silakan.
2: Ini Bang Ham, Bang Irin, buat Bang Jaini nih, Mama Pungki, Mama Ridho, Bunda Samba, Nabila, selamat pagi. Pakang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo nih, selamat pagi. Ini Bang yo.
0: Iyo.
2: Aku ni sinosis kebang.
0: Siap.
2: Selamat tugas. Mudah-mudahan mudah halangan suatu api pun sampai tuntas.
0: Amin. Rabbal Alamin.
2: Kuat batang selasi.
0: Jaga
2: batang semangi. Atas waktu ni terima kasih. Lain waktu disambung lagi.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jomblo kada gabung. Terima kasih jomblo ya. Nah ini WA dulu ya Bang Leon terima ini. Lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Bang Leon Ciren ya, topan ya, alhamdulillah baik.
3: Penampilan pakai topi sekarang Bang. Jadi rambutnya ditutupin rambut pirang orang semalam. Kata Kamelia, rambutnya menyala.
0: Ya.
3: Foto tadi pagi langsung pasang WA. Yang penting sehat ya Bang Leon ya.
0: Iya deh, benar ya.
3: Nanti lagu nih Bang.
0: Lagu ini Bismillah Tilapahi ya. Kemudian Bu Sepo, Iwan Sagita, Saran Hati Lisma Frida.
3: Bismillah lah.
0: Bismillah iya.
3: Iya. Segala apapun diawali dengan bismillah. Apalagi aktivitas pagi-pagi.
0: Iya.
3: Seperti penyiar-penyiar habis sholat subuh meluncur ke Pahoman walaupun dari Wai Kandis.
0: Sebelum subuh ya.
3: Sebelum subuh malah ya subuhannya iya. Di RRI ya. Kan iya. Ada musala di RRI itu.
0: Kalau sudah subuh ya terlambat ya.
3: Iya ya, kalau habis sholat subuh, kalau berangkat dari rumah udah terlambat ya Bang Len. Apalagi kalau belum puasa, kayaknya dari rumah jam 2. Salam ya Bang Len ya. Salam nih pertama-tama jamaah Nai yang tersayang di Wai Kandis bersama keluarga besar nih, Sela di Cempaka 3. Sehat selalu. Yo. Ketinggalan jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. jama Bang Ius Pundu Vidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Irin di Gunung Batu, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, Minanwati di Serengsem, terus Muni jama Datu Atin di Tugu Duren, Bang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani, Mbak Eni di Kemiling, Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Supremi 2, Bu Putri di Wehalim. Pokoknya seunyinya lah, di Dipa-Dipa pada sehat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah, Pesawaran. Seunyinya lah Bang Leon ya.
0: Seunyinya ya.
3: Burung gereja, baca koran. Buruan kerja, ngapain jadi pengangguran?
0: Iya. Itu juga tentang pantun ya.
3: Menutup. Makasih Bang Leon ya.
0: Oke, makasih Bang Leon.
3: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, persaingan sama jomblo sama Bang Sultan Sebuah ya. Ya, kamu nih sih lupa ya lagu Nawai Maju.

Aina, mungkin sampai di sini sih Kang Bang dengan Jani dalam program acara Nemunyi Maya. Nanti selanjutnya sesi kedua Minamugi akan Kang Jani zaman nonari karisma hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, Sikam undur diri. Anja Jalan ke Subroto nomor 26 Pohon Pembentaban Lampung. Sikam bertugas mengucapkan sama dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Mogi, sebanyak 26 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penambangan tanpa izin di Gunung Botak Buru, Maluku. Penetapan tersangka dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjenkakum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Bareskrim Polri. Direktur Jenderal Penegakan Hukum SDM Jeffrey Huai menegaskan tersangka diduga berperan dalam mendukung kegiatan operasional seperti pembangunan akses jalan operasional tambang dan pembangunan kolam penampungan atau fasilitas pengolahan. Lalu pendirian laboratorium pengolahan atau penyulingan emas dan kegiatan pengolahan serta pembangunan sarana pendukung lainnya. Ia juga mengatakan apresiasi kepada masyarakat yang telah melaporkan adanya kegiatan penambangan tanpa izin di Gunung Botak sehingga dapat ditindaklanjuti, ucapnya pada hari Jumat 26 Juni 2026. Informasi selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan, kerjasama antara elit untuk membangun kerjasama yang produktif. Ia menilai bangsa yang elitnya berselisih akan kesulitan mencapai potensi terbaik yang dimilikinya. Bangsa-bangsa yang elitnya bisa bekerja sama itu bangsa yang bangkit, kata Presiden Prabowo dan sambutannya. Menurutnya bangsa yang elitnya tidak mampu bekerja sama akan sulit mencapai potensi yang dimilikinya. Ia mengatakan pandangan tersebut berangkat dari pelajaran yang dipetiknya setelah mempelajari sejarah berbagai bangsa di dunia. Menurutnya sejarah menunjukkan perpecahan elit sering menjadi penyebab utama terhambatnya kemajuan suatu negara. Presiden kemudian mencontohkan sejumlah konflik berkepanjangan yang terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Konflik tersebut antara lain terjadi di Ukraina, Lebanon, dan sejumlah kawasan di Teluk Arab. Menurutnya salah satu penyebab konflik berkepanjangan adalah kegagalan para elit membangun komunikasi dan kerjasama. Kondisi tersebut akhirnya menghambat upaya mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Demikian sikap Leonardo Hanifasya, selamat dakwah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina muakin dari kanca sunyini di papunjenganan kuti apikabak ya. Jadi kali ini bina muakin di siang hari ini masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 0811720988. Gimana hari ini di hari Sabtu malam Minggu udah punya rencana kah untuk jalan-jalan? Apalagi masih dengan musim libur anak sekolah, pas banget ya. Kali ini kita angkat dulu teleponnya di WhatsApp ya di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nonaria Karisma.
0: Iya pun, ini Edo. Ini nomornya kok Edo Topan. Astagfirullahaladzim ya. Soalnya di sini nomornya gelap.
1: Masih ditebak Edo.
0: Iya. Gelap banget di sini. Enggak ada foto ataupun namanya. Ini kayaknya nomor baru lagi ya. Oke deh, gimana nih kabarnya Topan?
1: Kabar alhamdulillah sehat, dan gimana sebaliknya Kak Nona?
0: Alhamdulillah sehat walafiat di sini.
1: Amin. Walaupun cuacanya tadi pagi sempat gerimis sih di Teluk Ketung Timur Kota Karang, tapi setelah jam 8 lewat sampai sekarang panas terik.
0: Panas terik, tahu kali ya orang-orang pada mau jalan-jalan kayaknya.
1: Iya,
0: ya.
1: Weekend padanya.
0: Benar. Di siang hari ini kita punya 3 lagu nih, Topan. Ada Dang Diharap dari Milarianti, terus ada Janji Kampua dari Mega sama Kapan Bulan Ban.

0: dari Susi Ratu Belia.
1: Dang diharap kalau belum ketemu.
0: Boleh, mau kirim salam siapa nih?
1: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis bersama keluarga besar nih. Selamat di tempat ketiga, sehat selalu. Terus muni jamaah Edo Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukarami 2. Jamaah Wak Putri bersama Udone di Wehalim. Jamaah Minanwati di Serensem. Jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jamaah Bang Yus Pudut Pidada. Jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Jamaah Bang Amir Lampung Timur. Bunda Tin, Bunda Samba Lampung Timur. Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Muni Lampung Timur, Bang Hamham Pringsewu, Bunda Dermi Sakura Muni Pringsewu, Bunda Selfi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Nata Lampung Selatan, Mama Pungki di Darussalam, ketinggalan jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jernih, jamaah Mbak Eni di Kemiling, Bang Raden Saka Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, jamaah Ayah Usup Suwamuni di Kalianda, jamaah Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Bang Abdullah orang ganteng di Waikanan. Sehat selalu buat Kak Nonanya bersama keluarga. Sehat selalu kalau pulang, hati-hati jam 3 ya Kak.
0: Oke, siap Topan.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum tadi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun. Di 255112 nya. Halo Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai Abang Senin.
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Gimana Bang Senin hari ini di hari Sabtu ya? Kita punya 3 lagu.

0: sisi Ratu Belia.
1: Mestinya semuanya.
0: Semuanya aja boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Bunda Ratu Jagabaya, semoga sehat.
0: Iya.
1: Mohon bilang jawab kembar. Bunda Sambala Kuntimo, Ujia Kesewaran, Irin Kesewaran, Sendi Kusatan, Nurdin Pulau Siti, Dasyang Raja Basa, Pasir Satatani, Mama Mungkuki, Satu Atun Sebuluran. Sudah, untuk terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Mohon makan kamu sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Senen, ada ini ya, ada Bang Senen di Sukabumi, Bandar Lampung ya, yang udah ikutan. Kali ini ada Abang Irin di Gunung Batu. Kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
2: Amin, sehat juga.
0: Oh, sehat juga, amin ya. Dan
2: iya, sehat.
0: Di siang hari ini kita punya 3 lagu nih. Ada Tinggal Dipilih ya, ada Dang Diharap dari Mila Rianti, terus ada Janji Kampua dari Mega, sama Kapan Dipulamban dari Susi Ratu Belia.
2: Janji Kampua boleh ya.
0: Oh, siap. Kirim salam buat
2: siapa? Salam ya.
0: Boleh.
2: Ya, salam. Tadi ada Topan ya, jangan lupa Topan ya. Makasih senggolan yang jamak Senen sampai Pak Nen. Terima kasih kalau sehat selalu ya Nen. Di zaman gimana ya, Wah Putri, Udo, Mak Lupa, Nabila, Acibi, ya. Zaini, kemudian kalau sehat selalu ya. Jama Edo, ya. Jama Bahrin, Jama Mbah Jarwo, Mak Lupa ya. Jama Bunda Samba Amir, ya. Jama Jemlo, Jama Hamham, Mama Dila, ya. Jama Abdullah, Jama, bukan saya wai kanan, sukunin wai kanan lah ya. Jaman Kang Maman Pulau Besi ya, mak lupa mana. Rara di Gunung Air, mak lupa ya. Pokoknya jaman sebunyi lah, salam kenal sampai akun kemakin ya, semakin kenal ya.
0: Oke,
2: terima kasih Nona.
0: Terima kasih.
2: Sehat kali. Selalu ya.
0: Siap, alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ada Abang Irin di Gunung Batu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Minanwati di Serengsem.
0: Ada Minanwati di Serengsem. Gimana kabarnya Minan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih di hari Sabtu ini mau jalan-jalan kemana nih? Di rumah aja ya.
3: Rencana mau kondangan dulu.
0: Oh gitu, siap deh ya. Oke deh. Di siang hari ini kita punya 3 lagu. Nanti tinggal dipilih ya. Ada Dang Diharap dari Mila Rianti, ada Janji Kampu, ada dari Mega, sama Kapan Bulamba dari Susi Ratu Belia.
3: Dari itu aja Kak, Susi Ratu Belia.
0: Mungkin salam buat siapa nih?
3: Salam-salamnya untuk Batu Api, Edo, Bang Senen, Bapak Bang Jomblo, terus Ham-Ham, Bang Maman, Topan, Geno, terima kasih senggolane, terus Mas Rul di Bunda Samra, Bang Nurdin, terus Mama Bungki, Bunda Ros, terus pakai Bunda Jenny, pakai seunginnya, salam angkon, salam kemahian, salam kenal, anjak Minanwati di Serengseng. Terus pakai khusus keluarga kuahiku, suwati sekitar tarahan, mudah-mudahan selalu sehat. Terus pakai adik-adikku di Pulau Legundi, salam angkon, salam kemahian, salam tiham selalu. Pakai keluarga Suwati Wayukang, salam tiham, dan pakai suunya itu lah silati manisar ke arah ini.
0: Oke, siap.
3: Salam tiham selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Minanaswati tadi ya, yang udah ikutan di siang hari ini. Kita rehat bentar ya Minamuaki ya, untuk dengerin dulu lagu-lagu yang tadi sudah disiapkan untuk menemani kebersamaan kita sih.

0: kayak gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh. Waduh, mati aku jualan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomongo nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada. Terima kasih atas kebersamaan Minum Wagi seunyi ini untuk bisa bergabung sama kami ya di siang hari ini dalam Kelauni Dawahani dalam acara Mengimah. Dan juga Minum Wagi selanjutnya kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan juga jangan lupa nanti Minum Wagi pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat ada siaran Budaya Belajar Sumba, yang mana hari ini juga kita menjadi hostnya ya di RRI Bandar Lampung. Dan juga siang hari ini akan membahas terkait menyalakan literasi dari Kampung Seni Lampung Tengah. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber, ada Yoga Pratama, dan juga beliau ini merupakan koordinator Kampung Seni Lampung Tengah ya. Jadi untuk Anda yang nanti pengen ikutan ngobrol-ngobrol juga bisa ikutan ya di 255112-nya. Kali ini Minum Wagi masih menemani kebersamaan kita dalam acara Menyima ya. Dan jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan Anda siang hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Hajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesembeli nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nenek tancap.
0: Lao ya.
1: Sado, lao Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren tu kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wei di mall.
1: Hagalan yang beli kau kajongko.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokoknya mahal mahawat jadu kucancang kon jadu kucancang kon jesa kabel tebang kena tanu libah.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hentuk ya gambar ikut enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebelok nyak juga mengendok duit, tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Pindah Muwaki dimanapun Pindah Muwaki berada, masih kembali bersama kami. Dan kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kembali kami hadirkan di siang hari ini Pindah Muwaki, kami kutip dari rri.co.id. Dan juga di siang hari ini Pindah Muwaki, dimanapun Pindah Muwaki berada, pemerintah menjamin seleksi manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP berjalan transparan serta bebas dari berbagai pungutan liar. Jaminan keadilan rekrutmen tersebut berlaku untuk para pencari kerja pada program koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sebanyak 35.476 formasi tersedia bagi masyarakat dalam pendaftaran yang telah ditutup. Seluruh pelamar berkesempatan mendapatkan posisi melalui pengawasan kementerian sejak pendaftaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan data mengenai kecurangan pihak tertentu. Oknum tidak bertanggung jawab tersebut mencoba melakukan penipuan lewat penyebaran tautan palsu demi mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Dan juga Pindah Muwaki, dimanapun Pindah Muwaki berada, program pembentukan lembaga ekonomi kerakyatan tersebut memiliki target memperkuat kemandirian finansial pada seluruh tingkatan masyarakat, kelompok warga pedesaan. Koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi strategi nasional dalam memotong mata rantai distribusi yang kini cenderung merugikan petani. Informasi selanjutnya, Pindah Muwaki, di siang hari ini

Mira Mualgi di siang hari ini, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung kembali mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui agenda briefing pagi rutin. Kegiatan yang berlangsung di area loket pelayanan ini diikuti oleh seluruh jajaran garda terdepan, meliputi petugas loket pelayanan, petugas verifikator berkas, hingga petugas keamanan. Dan briefing kali ini secara khusus menekankan pentingnya penguasaan teknologi penunjang layanan demi menyajikan informasi yang transparan dan akurat bagi masyarakat. Petugas loket dan jajaran garda terdepan memegang peranan yang sangat krusial sebagai wajah sekaligus pintu utama informasi bagi pemohon yang datang. Sebagai pihak berinteraksi langsung dengan masyarakat, penugasan materi pertanahan secara mutlak menjadi modal utama agar tidak terjadi disinformasi di lapangan. Demikian Mina Mualki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngaros kan lo? Caknya ducak kan nih, makcik. Cak ya cawu lenyak awe itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyaka sekalinya, cantik kubah-kubah lamun, yo. Mau danya kada gogoniku kerja mi luar ape 2 tahun ha lupa bahasa lepung ino segelak na lepung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Ayo. Ba, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
3: Ya enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Waduh.

Tiuh Minum Waki dari miliknya Bustami Zainuddin ya, yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini untuk Anda yang ngerasa ya, apalagi sebagai orang tua nih Minum Waki, di mana saat ini juga lagi musim liburan ya. Dan tentunya buat Anda yang kayaknya kalau mau liburan pergi jauh-jauh gitu ya, apalagi udah di akhir bulan, itu agak ngepres ya dananya. Jadi di rumah, tapi ini dilema juga nih Bina Muaki ya, karena dilema juga karena anak-anak liburan itu biasanya kebanyakan screen time. Jadi tentunya Bina Muaki, biasanya orang tua itu juga membatasi waktu menatap layar atau screen time pada anak, yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pola pengasuhan modern. Karena banyak orang tua juga yang lagi ngeluh nih, anak-anak sulit banget lepas dari gawai atau gadgetnya. Tapi di sisi lain ada dilema juga yang muncul ketika orang tua sendiri sering banget gunain handphone ataupun gawai ya Mina Muaki, terlebih lagi di depan anak-anak sebagai sarana hiburan atau melepas penat setelah seharian bekerja. Jadi situasi ini sering juga menciptakan standar ganda dalam rumah, di mana anak-anak itu dilarang main handphone, sementara orang tuanya ya itu bebas banget berselancar di media sosial ataupun nonton tayangan digital ya di lingkungan yang sama. Dan tentunya Mina Muaki, di manapun Mina Muaki berada, pakar psikologis anak dan keluarga juga menyebutkan bahwa anak ada adalah peniru ulung. Jadi aturan sekeras apapun tentang pembatasan screen time itu tidak bisa berjalan efektif kalau misalnya nih orang tua juga nggak kasih contoh ataupun teladan yang nyata ya. Ketika orang tua sibuk dengan gawainya sendiri, anak-anak itu hanya ngerasa diabaikan, tapi juga memvalidasi bahwa berada di depan layar adalah aktivitas utama yang normal yang dilakukan saat santai. Dan juga Mina Muaki, Ikatan, maksud kami Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI juga merekomendasikan batasan screen time maksudnya Mina Muaki, untuk anak usia 2 hingga 5 tahun adalah maksimal 1 jam 1 hari ya, itu pun dengan tayangan yang berkualitas dan didampingi orang tua. Sedangkan nih untuk anak-anak umur di bawah 2 tahun itu sangat disarankan untuk sama sekali tidak diberikan akses ke gawai kecuali ada panggilan video bersama keluarga ya. Jadi pastinya ada orang tua juga yang ngerasa dilema ya. Ada beberapa para ahli juga menyarankan beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan oleh keluarga, yaitu yang pertama buat kesepakatan atau zona bebas gawai. Kita bisa tetapi nih area tertentu di mana di rumah kita yang seluruh anggota keluarga termasuk orang tua itu gak boleh pegang handphone, misalnya di meja makan ataupun 1 jam sebelum tidur ya. Dan juga Mina Muaki, kita juga bisa melakukan detox digital bersama. Alihkan liburan akhir pekan dari layar gawai ke aktivitas fisik ke luar ruangan ya. Kayak misalnya nih, kalau misalnya mau jalan-jalan, keuangan juga lagi mepet karena akhir bulan, bisa juga mungkin pergi ke halaman rumah. Kita bisa beresin tanaman ya Mina Muaki, berkebun ataupun membaca buku fisik ya, atau bermain board game bersama anak-anak ya. Jadi Mina Muaki, dimanapun Mina Muaki berada, tentunya ini menghadapi era digital ini bukan berarti menjauhkan teknologi sepenuhnya dari rumah, tapi melainkan gimana nih orang tua bisa dan anak ini bersama-sama belajar untuk disiplin ya. Bukan hanya anak-anaknya yang harus disiplin sebenarnya ya, tapi sebagai orang tua juga harus tetap bisa ya memberikan contoh yang baik ya. Nah kali ini Mina Muaki, dimanapun Mina Muaki berada, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih di Helau Nida Wahani.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami dalam Launi Dawakani yang tentunya masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini untuk Anda Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada pada siang hari ini yang mungkin lagi di jalan dan juga membutuhkan informasi seputar kumandang azan zuhur untuk daerah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya yang pada hari ini tepat di hari Sabtu 27 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 12 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda Minum Wangi masih ada cukup waktu ya, yang mungkin lagi di jalan saat ini, mungkin cari tempat yang nyaman ya, ataupun cari tempat terdekat untuk bisa melaksanakan sholat zuhur ya. Dan juga untuk Anda Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, di siang hari ini kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita. Ada lagu yang juga akan menemani suasana siang hari ini, yang juga mungkin untuk Anda yang lagi makan siang ya, selamat siang dan selamat menikmati santap siangnya. Semoga lagu dari miliknya Mawan Salba dengan Bapak juga akan menemani Anda menikmati santap siang kali ini.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
3: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu, kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si katong di nubalak kamu, pidatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu di sana timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu sama kamu sekeluarga balak kamu si hatong mit lamban kam maupun si wat di lingkungan kam gagala.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Makanan itu ho minum wakil dari milik Indra Andi Ahmad yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini untuk Anda yang juga pengen jalan-jalan ya, ataupun pengen menikmati suasana liburan tanpa adanya gadget ya, karena biasanya di Minamuaki musim liburan saat ini ya, untuk Anda yang juga mungkin ya, bagi para ibu-ibu nih yang udah mulai pusing gitu ya ngelihat anak-anak bangun tidur, yang dilihat adalah, yang dicari adalah handphonenya ya. Jadi mungkin informasi berikut ini juga jadi inspirasi nih buat Anda Minamuaki ya, yang juga mungkin pengen banget ya untuk bisa mempunyai waktu yang berkualitas tanpa terganggu adanya paparan gawai ataupun paparan handphone ya yang intens sepanjang hari. Dan juga pastinya Minamuaki ada solusi juga ya, tren weekend getaway atau liburan akhir pekan tanpa tanpa dunia digital ya, ataupun tanpa handphone nih Minamuaki ya. Ada juga digital detox-nya. Jadi saat ini juga sudah mulai banyak dilirik karena liburan ini juga berfokus pada aktivitas fisik dan alam yang dirancang khusus untuk meminimalkan panjangan gawai ya, ataupun paparan gawai atau screen time, dan menjauhkan diri dari notifikasi ponsel kita yang kadang-kadang suka bunyi gitu, yang lihat ada di grup ya, grup kerjaan ya ataupun lainnya, yang tentunya ini bisa menurunkan ataupun meningkatkan stres ya kalau misalnya kita ngelihat handphone terus gitu. Dan tentunya Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, ada juga nih solusinya untuk bisa liburan terbaik ya bagi anak. Sebenarnya bukan seberapa jauh atau mahalnya destinasi tersebut, melainkan seberapa hadir orang tua secara utuh tanpa terdistraksi oleh urusan pekerjaan di layar ponsel. Bagi Anda yang ingin mencoba untuk menghabiskan akhir pekan tanpa gawai bersama keluarga, ada beberapa rekomendasi ya, mungkin yang Minamuaki ya, aktivitas dari gateway yang minim layar dan pastinya seru dan edukatif. Mungkin untuk Anda Minamuaki di manapun Minamuaki berada, cari tempat yang bertema alam terbuka ya, baik itu piknik ataupun kemah ceria di alam terbuka. Pastinya seger banget ya memilih destinasi wisata seperti area pegunungan, air terjun ataupun pantai ya. Jadi ada aktivitas mendirikan tenda, menyiapkan makanan bersama, dan menikmati angin segar secara alami, itu bisa membuat anak-anak itu lupa nih dengan game yang ada di ponsel mereka. Terus juga selain itu, kita bisa cari-cari juga ya kelas kerajinan tangan, karena Minamuaki mengajak seluruh keluarga bereksperimen dengan tanah liat, melukis atau membuat kerajinan tangan bersama. Jadi aktivitas yang melibatkan motorik halus dan kreativitas ini menuntut fokus tangan dan mata secara langsung, sehingga gak ada ruang lagi nih untuk megang gawai ataupun megang handphone. Selain itu, mungkin kita cari tempat berwisata seperti agrowisata dan berkebun bersama, mengunjungi taman edukasi di mana anak-anak itu bisa belajar nih untuk metik buah langsung dari pohonnya misalnya ya, ataupun memberi makan hewan ternak atau menanam bibit tanaman. Jadi pengalaman ini menyentuh alam secara langsung, ini tentunya memberikan stimulasi sensorik yang jauh lebih kaya dibandingkan hanya sekedar menonton video di layar handphone.

0: terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwangahantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
3: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
2: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
3: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
2: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
3: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
2: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
4: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersama.

0: Bidang Mungkin dari Kancah Sunyi ini, selanjutnya kami ajak Anda untuk dapat mengikuti siaran budaya belajar Sumba yang juga akan membahas menyalakan literasi dari Kampung Seni Lampung Tengah bersama narasumber kita siang hari ini, ada Kak Yoga Pratama as Hub In, dan beliau adalah koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda siang hari ini.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: nak muahi indai kanca seunyini. Kunti rompok lagi ngedengiskon Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wakil dekan Casunyini di Pabun Jenganan Kuti Api Kabak. Di siang hari ini kembali kami hadir menemani kebersamaan kita dalam siaran budaya Sumba di siang hari ini ya. Dan selamat siang juga kami ingin menyapa hari ini buat Anda Minum wakil yang juga lagi dengerin ya, melalui Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Dan sebelum itu juga Mira Muaki, kami juga ingin menyapa untuk Anda yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Selamat siang dan selamat bergabung bersama kami. Dan juga siaran ini, siang hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Official RRI Bandar Lampung. Kali ini di siang hari ini Mina Mualki, kami juga akan ajak Anda untuk bisa nanti ikutan ngobrol-ngobrol ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan di siang hari ini masih ditunggu di 0721 255 112. Ada narasumber kita Mina Mualki di ujung telepon. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Kak Yoga.
1: Waalaikumsalam Yoga, tabi pun, tabi alim puro.
0: Iya pun. Api kabar Kak?
1: Baik-baik Kak.
0: Baik-baik aja ya, alhamdulillah ya. Jadi Minamuaki Kak Yoga Pratama S-Hub In ini adalah koordinator Kampung Seni di Lampung Tengah ya. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak bersama Kak Yoga di siang hari ini, sebelumnya saya manggilnya, aku manggilnya apa nih Kak? Yoga, Kiai, atau Abang nih?
1: Ya mungkin Kak Yoga aja.
0: Kak Yoga aja boleh deh ya. Kita lagi ngobrolin terkait dengan literasi ini ya, ataupun fokus utama kita nih ya, terkait dengan Kampung Seni yang ada di Lampung Tengah. Sebelum kita ngobrol melebar kemana-mana, Kak Yoga, mungkin bisa diceritain sedikit gak sih kepada Mina Muaki semua di siang hari ini ya, sebenarnya fokus utama ataupun latar belakang berdirinya Kampung Seni di Lampung Tengah itu sebenarnya apa sih, Kak Yoga?
1: Oke, terima kasih Kak. Jadi latar belakang dari Kampung Seni Lampung Tengah, mungkin ini juga nggak jauh dari background Lampung Tengah itu sendiri ya, sebagai kabupaten tertua di salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung, tapi minim gerakan gitu ya, termasuk juga gerakan literasi, gerakan seni gitu, itu juga minim, bahkan bisa terbilang kalah gitu ya dari kabupaten-kabupaten yang belum lama berdiri, misal kayak Tulang Bawang Barat gitu, yang keren sekali gitu kan. Kemudian juga Lampung Timur, di mana kita tahu Lampung Timur juga ibaratnya pecahan dari Lampung Tengah, tapi beliau punya gerakan, Lampung Timur punya gerakan Lampung Timur Art School gitu. Nah posisinya Lampung Tengah ini terapit dua gerakan yang besar, tapi kita minim gerakan. Nah itu jadi salah satu alasan kami, anak-anak muda ini ya, yang tergabung di Kampung Seni ini, itu mencoba membuat inisiatif dan mencontoh dari dua kabupaten yang udah membuat gerakan yang lebih dulu gitu ya. Dan kita juga miris juga karena dari data BPS Lampung Tengah itu literasinya itu nomor 2 terendah di Provinsi Lampung. Jadi itu juga menjadi salah satu kegelisahan Gen Z ini ya, Gen Z anak-anak muda ini, di mana kita nih kabupaten tertua yang harusnya secara pemerintahannya udah settle gitu ya, kemudian juga dari keseniannya harusnya udah banyak berkembang, tapi kita masih belum ada pergerakan yang nyata nih. Makanya kita di anak muda yang ibaratnya melek teknologi dan kemudian juga era sekarang ini, jadi kita kita mulai gerakan dan kita nge-push terus di media sosial gitu, sehingga gerakan kami yang meskipun masih baru bisa viral gitu kak.
0: Jadi sebenarnya seru banget ya ini, kekhawatiran anak-anak muda kayak gitu ya kak Yoga ya, akan hilangnya seni dan budaya khususnya di Lampung Tengah, yang mana yang kita tadi sudah dijelasin sama kak Yoga itu salah satu tertua juga di Lampung seperti itu ya kak Yoga ya. Berarti ini semuanya isinya yang ada di Kampung Seni Lampung Tengah itu isinya anak-anak muda semua kah kak Yoga?
1: Awal-awalnya memang kita ngebuka lapak baca itu anak-anak muda kak yang join. Tapi akhirnya belakangan ini karena mungkin konten kita juga viral, ibu-ibu juga pada ikut nimbrung juga gitu. Tapi malah malah itu ngebuat ekosistem baca kita itu makin makin rame dan makin luas gitu ya, karena kan kita nggak cuma ngebaca bareng, tapi juga kita berdiskusi sambil cerita-cerita. Jadi malah kita bisa bertukar pikiran dari lintas generasi juga sebenarnya kalau terkait dengan buku gitu. Kalau terkait dengan seni, kita juga rencana bakal membuat mungkin seni tari gitu, kemudian juga teater dan sebagainya. Tapi memang kita lagi mencoba menyusun kerangka-kerangka ini sehingga nanti kita bisa jalan gitu, karena memang kita masih belum nemu nih kira-kira siapa nih orang-orang yang bisa nari, kira-kira siapa nih orang-orang yang bisa teater kayak gitu.
0: Jadi ini masih meraba juga, mencoba juga seperti itu ya kak Yoga ya. Jadi ini sebenarnya seru banget ya, ternyata bukan hanya anak-anak muda, tapi anak-anak muda yang menarik orang-orang yang juga senior gitu ya, bisa dibilang ya kak Yoga ya, untuk bisa terjun langsung di Kampung Seni di Lampung Tengah kayak gitu ya. Nah sebenarnya penasaran juga nih ya, bisa diceritain juga gak sih ke Kak Yoga untuk bisa berkecimpung nih di Kampung Seni itu awalnya seperti apa sih Kak Yoga? Apakah diajak teman atau Kak Yoga ini memang salah satu foundernya ataupun pendirinya dari Kampung Seni di Lampung Tengah nih Kak Yoga?
1: Iya, jadi kebetulan memang saya inisiator sekaligus juga founder gitu. Karena kebetulan memang kita ngelihat progres ya, mungkin kalau kita di masyarakat Lampung kita tahu bagaimana kondisi Lampung Tengah beberapa akhir belakang ini ya, kayak mungkin dari pimpinannya kena KPK dan lain sebagainya gitu. Tapi kita mungkin nggak akan ke arah sana. Jadi sehingga ekosistem di Lampung Tengah ini memang bisa dibilang nggak terurus gitu, termasuk juga keseniannya, kemudian juga termasuk juga program-program kerja dan sebagainya. Jadi kalau kita kami generasi muda menganggap kalau kayaknya kalau terus-terusan begini kita 10 tahun ke depan juga bakal begini-begini dan kita akan tertinggal makin jauh dengan kabupaten-kabupaten yang baru berdiri sebenarnya gitu. Tapi ya ini kita coba deh, kita buat lapak baca dulu gitu, karena kan kita tahu nih indeks literasi masyarakatnya Kabupaten Lampung Tengah ini nomor 2 terbawah di Provinsi Lampung. Coba deh kita naikin sehingga nanti ketika masyarakatnya sudah banyak yang suka ngebaca, kemudian indeksnya naik, itu juga kemudian mempengaruhi juga pola pikir teman-teman juga gitu, sehingga ketika nanti kita mau buat gerakan bareng gitu, itu juga lebih enak gitu ke depan gitu. Kemudian juga dari saya sendiri juga ngelihat kegiatan ini penting karena kita Lampung Tengah ini kan multikultur banget, tapi nggak ada forum-forum ruang temu gitu, jadi nggak ada yang namanya nemuin imah, kemudian juga berbaur kayak dan sebagainya, begitulah yang konsepnya PL Pesenggit itu kita belum benar-benar merasakan. Jadi lewat lapak baca, lewat seni, jadi nanti semua suku, semua bahasa, semua golongan itu bisa berbaur, nengah nyapur, jadi sehingga kita bisa mulai bergerak lebih cepat untuk Kabupaten Lampung Tengah lebih baik ke depan.
0: Oh, jadi ini sebenarnya juga tadi sempat disentil adalah keresahan yang memang bingung gitu ya Kak Yoga ya, di mana wadahnya untuk kita bisa untuk bisa ketemu ya, apalagi dengan orang Lampung ada PL Pesenggiri seperti itu ya Kak Yoga ya, ada nemu nyima dengan nyapur, di mana kita juga butuh wadah nih untuk bisa ngumpul-ngumpul gitu ya, untuk bisa bertukar pikiran dan juga memberikan ilmu mungkin seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi sebenarnya ini juga salah satu wadah nih untuk bisa bertumbuh bersama seperti itu ya, dan tidak mengenal suku, ras, agama ataupun golongan, semuanya bisa boleh nyampur seperti itu ya Kak Yoga ya. Nah sebenarnya aku juga penasaran nih Kak Yoga ya, sebenarnya potret anak-anak ya, ataupun juga masyarakat di sana nih, sebelum adanya dari kampung seni ini seperti apa nih Kak Yoga? Apakah mereka kan selama ini gak ada wadahnya tuh, selama ini mereka untuk bisa berekspresi itu di mana dan seperti apa sih sebenarnya Kak Yoga?
1: Ya, jadi memang kalau dari kami kemarin wawancara teman-teman ya gitu ya, mereka memang benar-benar bingung gitu ya, kayak kayak nggak ada wadah buat berkembang. Kalau wadah untuk tempat nongkrong-nongkrong aja banyak karena kafe-kafe juga cukup mulai banyak ya di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi untuk wadah untuk improve gitu skillnya, kemudian knowledge bertukar pengetahuan itu memang sangat minim gitu. Dan itu juga kemudian itu terbukti gitu ketika kita ngebuat lapak baca itu, mereka cukup antusias gitu. Meskipun memang kalau kita ibaratnya kita bandingkan dengan angka penduduk gitu ya, itu benar-benar masih jauh. Karena Lampung Tengah kan penduduk terbesar di Provinsi Lampung gitu. Nah itu yang join ke kita itu gak mungkin cuma 30-an, 40-an kalau dibandingkan dengan kabupaten ini kan juga jauh gitu warganya. Jadi, tapi itu menjadi salah satu stimulus buat kita buat terus mengadakan kegiatan-kegiatan serupa, karena memang antusiasmenya mereka bahkan dari kabupaten sebelah Kak.
0: Oh, ada dari, tetangga ikutan ya, juga ya. Benar. Gimana tuh?
1: Dari Kota Bumi join lapak, kemudian ada yang kemarin tuh ada dari Bandar Lampung jauh-jauh ikut lapak kita gitu. Kemudian dari Tulang Bawang itu juga ada yang join lapak kita, karena memang viral tadi ya kita. Alhamdulillahnya teman-teman di kampung sini ini bisa memaksimalkan potensi media sosial sehingga info-info yang kita share itu tersebar luas bahkan dari kabupaten sampai kabupaten tetangga juga begitu.
0: Ternyata bukan hanya di Lampung Tengah aja ya, namanya aja sih ya kampung seni Lampung Tengah, ternyata juga para tetangga kiri kanan ikutan juga ya. Bahkan ada yang jauh juga di Tulang Bawang juga ikutan juga dari kampung seni Lampung Tengah ini ya. Dan ada nggak sih sebenarnya Kak Yoga program mingguan ataupun bulanan nih yang juga diselenggarakan oleh kampung seni di Lampung Tengah untuk anak-anak ataupun untuk masyarakat sekitar tuh apa sih sebenarnya?
1: Kalau program kita sementara ini baru lapak baca yang dilaksanain 2 minggu sekali. Karena memang itu tadi ya, karena Lampung Tengah itu nggak cuma kabupaten kabupaten dengan penduduk terbanyak, tapi juga kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Lampung. Jadi memang kita memang cukup jauh-jauh jarak-jaraknya. Jadi kalau ngumpul 1 minggu sekali itu kayaknya bakal bisa dibilang ya, nanti ada yang keberatan gitu ya, susah ya. Jadi kita 2 minggu sekali gitu untuk 2 minggu sekali untuk lapak bacanya gitu. Tapi mungkin nanti ke depan kalau memang kita udah banyak sudah rame dan kemudian sudah militan semua, kita bisa aja melaksanakan 1 minggu sekali tapi dengan spot-spot kerasidinan gitu. Kayak misal ada yang daerah Padang Ratu dan sekitarnya, kemudian dari daerah Lampung Tengah bagian timur itu mungkin di daerah Seputi banyak, kemudian nanti di Bandar Jaya sebagainya. Jadi mungkin nanti ke depan bisa begitu, dan itu juga menjadi salah satu ada track record di mana ketika kita kemarin berhasil melaksanain lapak baca itu ada wilayah ada di suatu kecamatan itu juga tertarik Kak, sampai mereka juga ngebuat lapak baca yang sama.
0: Oh gitu.
1: Jadi betul jadi kita senengnya adalah kita nggak cuma jadinya kita nggak bergerak sendiri, karena ternyata ada tumbuh orang-orang yang kemudian dia juga melaksanain hal yang sama, bahkan kita malah support gitu. Nggak harus komunitas kampung seni kok yang ngebuat, teman-teman lainnya, organisasi lainnya juga kalau mau buat lapak baca juga boleh. Gitu.
0: Ternyata ini jadi inspirasi juga ya Kak Yoga ya, untuk teman-teman di daerah lain juga untuk bisa bikin hal yang serupa ya, untuk bisa memberikan ilmu yang juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya. Dan penasaran banget ini sebenarnya sasarannya ini sebenarnya ke anak-anak ataupun ke anak-anak usia sekolah atau ke masyarakat

0: ada kekosongan di mana anak-anak SMA, kuliah, bahkan sampai orang tua itu nggak ada wadah, belum ada wadah gitu. Makanya kita mengarah ke sana. Bahkan termasuk juga nanti kalau ada anak putus sekolah pun juga gabung aja begitu, karena memang kita terbuka dan kebetulan bacaan-bacaan kita memang untuk anak-anak SMA ke atas, di mana kayak misal pergerakan, improve skill, kemudian juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum. Tapi memang kalau untuk anak SD mungkin sepertinya belum terlalu berat gitu ya. Tapi ini memang basic kita adalah untuk anak-anak SMA ke atas, orang tua juga boleh begitu.
1: Boleh ikutan gitu ya sebenarnya ya, Kak Yoga ya. Jadi ini gak menutup kemungkinan juga berbagai lapisan masyarakat untuk bisa datang, untuk bisa baca buku juga di situ ya Kak Yoga ya. Ada TBM juga tadi ya, dan itu pastinya seru banget ya. Dan pastinya Kak Yoga, kan kalau kita ngomongin soal buku-buku ini ya, pastinya kan harus punya banyak gitu ya Kak Yoga ya. Ini gimana caranya nih Kampung Seni untuk bisa mengakurasi ataupun mengumpulkan nih buku-buku bacaan yang berkualitas untuk masyarakat di sana, itu seperti apa sih caranya Kak Yoga?
0: Sebetulnya jujur itu yang dipublikasikan dan dilaksanakan program kita itu masih pakai buku-buku semua Kak. Jadi kurang lebih ada mungkin sekitar 30 atau 40-an, aku lupa. Itu memang buku-bukuku semua gitu. Tapi memang karena memang aku cukup terbilang hobi ngebaca, kemudian juga buku-buku banyak yang nganggur di rumah, jadi udahlah aku bawa aja gitu. Dan itu pun juga salah satu treatment dari Kampung Seni, kita juga membolehkan mereka membawa pulang gitu. Membolehkan mereka untuk membawa pulang itu gak masalah gitu. Dan sebenarnya kita pun juga open donasi sih, open donasi sampai sekarang gitu, dengan buku-buku yang SMA ke atas ya. Boleh novel, kemudian boleh boleh buku-buku pergerakan, improvement dan lain sebagainya, itu boleh. Kita fokus, kita berfokus ke itu tadi ya, ke buku-buku buku-buku improvement. Dan kemudian juga kita juga tadi yang saya bilang, kita open donasi. Jadi kalau teman-teman punya buku-buku nganggur, buku-buku yang gak pakai, boleh banget gabung ke Kampung Seni, nanti dibahkan ke kita, kita bakal manfaatkan sehingga nanti buku itu bisa lebih bermanfaat lagi.
1: Gitu. Berarti sebenarnya juga buka donasi juga ya, jadi ini juga terbuka untuk masyarakat yang kayaknya ini buku ini memang bagus banget tapi udah jarang dibaca ataupun udah bosan dibaca dan pengen meneruskan ilmunya ke teman-teman di Kampung Seni ya, juga bisa seperti itu ya Kak ya. Jadi semua jenis buku bisa di open donasi juga ya, untuk bisa disalurkan lagi ilmunya kepada pembaca yang ada di Kampung Seni di Lampung Tengah itu sendiri. Dan tadi sempat diceritain ya sama Kak Yoga, katanya bukunya boleh dibawa pulang. Sempat ada yang gak balik gak sih Kak bukunya itu? Gimana nih?
0: Kalau itu memang resiko ya Kak, tapi memang itu pun saya rasa kalau orang yang hobi ngebaca gitu kayaknya nggak akan punya niat sejahat itu. Tapi mungkin itu lupa kah, atau mungkin selip atau sebagainya gitu ya. Tapi memang kalau dari aku memang karena memang itu sifatnya hibah ya, jadi ya silakan gitu. Yang penting kalau bisa dibaca, tapi misal kalau hilang pun juga nggak apa-apa, toh kita kan masih terus open donasi. Mungkin ke depan nanti juga bakal banyak buku-buku yang baru dan lebih fresh lagi gitu, tentunya kan.
1: Ada aturannya nggak sih Kak Yoga kalau misalnya mau minjem di buku-buku di Kampung Seni di Lampung Tengah itu, ada peraturan misalnya nggak boleh makan sambil baca nih, takut bukunya rusak ataupun nggak boleh dilipat atau juga jangan sampai hilang. Ini ada peraturan-peraturan tersendiri nggak sih untuk bisa menjaga buku itu juga nih Kak Yoga?
0: Ya kalau aturan minjem buku sih sebenarnya itu kita longgarkan ya, karena itu tadi ya, kita lagi ngejar minat bacanya dulu. Jadi mungkin kalau untuk syarat-syarat yang agak sifatnya agak menyulitkan, atau mungkin kita terlalu banyak syarat nih, takutnya mereka juga agak malas gitu. Jadi memang kita longgarkan. Cuma memang yang menjadi salah satu syarat wajib di mana mereka boleh minjem buku dari Kampung Seni kalau mereka join grup WA Kampung Seni. Jadi kita juga bisa monitoring juga pergerakannya, kita juga bisa kenalan juga secara personal gitu. Tapi juga kita nggak akan menuntut banyak ya, kalaupun misal buku itu nggak dibalikin, buku itu hilang ya udah gitu.
1: Jadi sebenarnya itu ternyata juga untuk memonitoringnya harus gabung dulu sama WhatsApp grupnya.

0: Seperti itu ya, Kak Yoga ya. Oke, kalau boleh tahu udah berapa nih Kak Yoga? Kayaknya penasaran juga aku, kayaknya pengen ikutan gabung ya. Di grup WhatsApp-nya udah berapa jumlahnya? Apakah sudah banyak nih Kak Yoga?
1: Kalau kayaknya kemarin terakhir itu ada 100 lebih deh Kak, udah.
0: Udah banyak ternyata ya, udah ratusan ya. Oke, jadi ini juga semakin hari mungkin dari mulut ke mulut juga ya, orang-orang pengen ikutan gabung gitu ya, untuk bisa minjem buku di Kampung Seni di Lampung Tengah yang didirikan sama Kak Yoga ya. Nah tadi kan kalau Kak Yoga sempat cerita ternyata juga teman-teman buka open donasi buku-buku ya, untuk bisa diterima dan juga disalurkan kembali kepada teman-teman ataupun masyarakat yang pengen baca, pengen dapat ilmu juga boleh, silakan gitu ya. Dan ini sebenarnya ada kolaborasi nggak sih Kak, ataupun kerjasama nih dengan pemerintah daerah, dengan akademisi atau pihak swasta, atau di sama perpustakaan daerah nih Kak, yang kayaknya juga harus support sepertinya ya, semoga juga didengar kita ya. Ini ada kolaborasi nggak sih Kak Yoga?
1: Sebenarnya kita udah mencoba ya, udah mencoba, salah satunya waktu itu waktu kita ngadain kegiatan lapak baca juga, kita coba ngundang Bunda Literasi. Bunda Literasi di mana beliau kan istri dari PLT Bupati Lampung Tengah gitu, kita undang. Dan sebenarnya itu kita harapkan memang ada tindak lanjut ya setelah itu ya, misal beliau support buku atau kemudian beliau ini kita kasih tempat, atau ini nih nanti next time mungkin ngebuka lapak bacanya di tempat kita, karena kebetulan memang konsep lapak baca ini pindah-pindah Kak. Jadi kita nggak menetap di satu tempat aja, tapi kadang pindah di mana, kadang di taman, kadang di sana dan sebagainya gitu. Tapi masih seputar Bandar Jaya gitu. Nah kita berharapnya sampai situ gitu, tapi dan sampai sekarang udah hampir satu bulan lebih lah belum ada tindakan. Tapi memang dari awal kita memang nggak berharap banyak itu, makanya kita ngebuat Kampung Seni gitu loh. Kalau kita berharap ke pemerintah kan kita gak usah ngebuat apa-apa gitu, karena kita berharap. Tapi memang dari awal kita gak berharap ke pemerintah, sehingga ya udah gitu, kita tetap bakal berdiri, ada dukungan ataupun gak ada dukungan gitu. Jadi ya harapannya tetap ada dukungan, karena memang kita pengennya Kampung Seni ini bisa lebih besar daripada hari ini sebenarnya. Tapi ya kalau nggak ada juga nggak jadi masalah.
0: Nah ini semoga juga didengar ya sama pihak-pihak yang terkait ya. Gitu ya Kak Yoga ya, supaya juga kan ini juga kan memang tempat yang bagus ya, untuk sebagai wadah masyarakat Lampung Tengah sendiri, sebagai untuk nemu nyimah ataupun dengan nyampur ya, untuk bisa kita sebagai sarana untuk bisa tukar pikiran, untuk bisa apa ya, berbagi informasi, berbagi ilmu juga ya. Alangkah lebih baik nih kalau misalnya didukung juga sama pemerintah, sama pihak-pihak terkait juga, ataupun swasta nih yang pengen ikutan juga boleh ya Kak Yoga ya. Nah, pastinya kan susah ya Kak ya, untuk memanage banyak banget anggota yang sudah ikut gabung. Tadi udah sampai ratusan kalau diceritain sama Kak Yoga gitu ya. Dan pastinya juga Kak Yoga harus punya apa ya, para relawan nih yang membantu Kak Yoga untuk bisa menjalankan program-program literasi ini. Nah gimana sih Kak Yoga untuk bisa memanage tim Kampung Seni ya, untuk bisa menjaga konsistensi dari para relawan-relawan ini agar program-program literasi ini bisa terus berjalan gitu secara berkelanjutan Kak Yoga?
1: Ya jadi kalau dari kami sebenarnya itu kita nggak cuma ngejaga relawan, tapi juga ngejaga bagaimana teman-teman ini nggak boring ya, karena kalau setiap kegiatan cuma ngebaca buku yang meskipun emang itu hal yang baik, kemudian kita berjejaring sharing session gitu, tapi takutnya nanti mereka boring. Makanya kita juga menggandeng beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas Sobat Bermain di Lampung Tengah juga, di mana ketika kita setelah ngebaca gitu, setelah ngebaca dan diskusi, kita bakal bermain permainan tradisional. Jadi itu juga jadi misal kayak kita bermain karet, kemarin juga bermain benteng-bentengan dan tikus kucing dan lain sebagainya lah. Itu juga menjadi salah satu cara kita buat gak cuma buat biar mereka gak bosen, tapi juga semakin mengakrabkan kita gitu di antara kita juga.
0: Ternyata juga mengakrabkannya lagi untuk bisa mempererat lagi itu adalah dengan cara memainkan permainan tradisional yang mungkin ya kalau angkatan aku ya, karena aku udah lumayan tua juga ya Kak Yoga ya, karena kan permainan-permainan tradisional itu masih sering dimainkan. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak apalagi gen alpha ataupun gen beta yang memang mereka udah deket banget sama teknologi, jadi mainnya tuh ya cuman di handphone, mabar main bareng kalau menurut mereka ya, main barengnya hanya di handphone. Kalau kita main bareng dulu ya memang harus ketemu langsung, berinteraksi sosial kayak gitu ya Yoga ya. Ini seru banget nih, nanti bakal kita bahas lagi ya sambil mengundang pendengar untuk bisa bergabung sama kami di 255112. Kita rehat dulu Kak Yoga siang hari ini untuk bisa dengerin lagu Lampung, karena kita juga pengen teman-teman semua juga cinta sama budaya, salah satunya juga dengerin lagu-lagu berbahasa daerah, salah satunya ada bahasa daerah Lampung ya. Jadi jangan ditutup dulu, nanti Kak Yoga teleponnya, nanti akan kita sambung lagi obrolan kita siang hari ini. Dan juga untuk Anda pengen nyapa juga deh buat Mina Muaki ya, yang juga lagi dengerin siaran kita melalui Pro 4 Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM-nya, terus Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Kami masih akan kembali menemani Anda di siang hari ini, masih di siaran Budaya Belajar Sumba.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Minum lagi dimanapun minum lagi berada, masih kembali bersama kami di siang hari ini dalam siaran budaya Belajar Sumba. Dan selamat siang juga untuk minum lagi yang mungkin baru bergabung bersama kami. Dan siaran ini juga disiarkan langsung dari Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Siaran ini juga Minum Waki siang hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal official YouTube RRI Bandar Lampung dan juga di RRI Digital ya. Dan siang hari ini kita masih ngobrolin tentang menyalakan literasi dari Kampung Seni Lampung Tengah bersama Kak Yoga Pratama, S-Hub-In, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Masih terhubung di ujung telepon, masih ada Kak Yoga di sana. Kita sapa lagi ya. Halo Kak Yoga.
2: Hadir Kak.
1: Hadir kembali ya. Kita masih ngobrolin nih tentang obrolan kita. Kita sambung lagi obrolan kita tadi ya Kak Yoga ya, terkait dengan Kampung Seni di Lampung Tengah, yang mana juga ini menjadi wadah masyarakat sana, khususnya juga remaja ya, usia mungkin usia SMA tadi ya Kak Yoga sampaikan tadi ya. Dan juga ibu-ibu, ada bapak-bapak juga ikutannya ikutan gabung ya, karena ini juga jadi wadah nemu nyimah dengan nyampurnya teman-teman yang ada di Lampung Tengah ya. Dan tadi kita udah bahas banyak hal ya Kak Yoga ya, terkait dengan kondisi ataupun juga terkait dengan Kampung Seni di Lampung Tengah itu sendiri ya. Dan mungkin buat Kak Yoga ya, dan juga mungkin buat pendengar semua yang masih penasaran, Kak Yoga, respon awal masyarakat di Lampung Tengah ketika Kampung Seni ini pertama kali mulai menggalakkan literasi itu seperti apa sih Kak Yoga? Sempat ada penolakan gak nih?
2: Kalau penolakan sih gak ada, tapi yang buat sedih ya Kak, ada yang buat sedih. Karena
1: apa tuh?
2: Waktu awal kita mencoba menggelar lapak baca, itu benar-benar gak ada yang datang.
1: Gak ada yang datang sama sekali apakah ini?
2: gak ada yang datang. Untungnya waktu itu kita ngajak kolaborasi sama tadi yang sobat bermain tadi. Jadi kita ngajak, jadi kita juga udah share flyer juga. Flyernya bahwa kita akan mengadakan lapak baca, kemudian juga udah kita bantu publikasi lewat teman-teman yang akun-akun kayak Lampung Pride, kayak akun-akun media sosial milik masyarakat gitulah, yang udah follow-nya udah lumayan, udah kita share juga. Tapi memang nggak ada yang datang. Tapi untungnya itu tadi, teman-teman komunitas sebelah sobat bermain itu, mereka ngebawa masanya, tapi anggotanya mereka sendiri. Jadi secara umum memang ya bisa dibilang kita nggak ada yang datang kalau dari flyer yang kita share ya. Tapi setelah itu kita kontenkan tuh Kak. Kita kontenkan, kemudian kita publikasi, nah FYP alhamdulillah ya. Nah baru setelah itu satu dua minggu setelahnya kita buat lagi lapak baca, baru agak rame, bahkan sampai yang datang tuh dari tadi, dari bandar Lampung, dari Kota Bumi itu pada datang.
1: Ternyata juga sebenarnya itu tadi menggandeng rekanan ya. Seperti itu ya Kak Yoga ya. Sehingga juga ini acaranya jadi tambah seru ya, karena selain baca ternyata juga ada kegiatan-kegiatan lain kayak tadi sempat kita bahas sebelum break tadi ya, terkait dengan permainan-permainan tradisional yang saat ini juga sudah mulai dilupakan, tapi mungkin generasi-generasi milenial tuh masih merasakan, ataupun Gen Z awal ya, itu masih merasakan gimana serunya kita main di tengah siang hari bolong ya Kak Yoga ya. Terus juga mainnya langsung ketemu dengan teman-teman ya, seperti itu ya Kak Yoga ya. Dan tentunya kan pastinya ini kan dari awalnya itu kan juga sudah cukup susah ya, punya tantangan tersendiri ya Kak Yoga ya, untuk bisa mengajak ke masyarakat, untuk bisa gabung ataupun untuk bisa apa ya, ikut di Kampung Seni Lampung Tengah ini sendiri. Nah, pastinya ada perubahan dong ya Kak Yoga ya, dari awalnya yang susah banget ya untuk bisa mendapatkan pengunjung seperti itu ya Kak Yoga ya. Nah, ada gak sih perubahan positif nih yang Kak Yoga rasain signifikan nih pada anak-anak di sana setelah ikut gabung ataupun ikut TBM atau ikut bermain di ataupun kegiatan ya di Kampung Seni Lampung Tengah sendiri Kak Yoga?
2: Kalau dari yang cerita dari teman-teman sih, mereka mulai minat baca lagi karena jujur kata mereka itu mereka memang mencari komunitas yang memang hobi baca gitu. Bahkan juga termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu itu pernah bilang gitu, "Mas, dulu tuh saya waktu muda tuh hobi banget ngebaca. Kemudian ketika udah dewasa, udah jadi ibu rumah tangga itu minat bacanya mulai kurang. Nah, ini ada Kampung Seni, ada lapak baca. Ini juga memunculkan minat baca saya lagi gitu. Pengetahuan kolektif saya yang dulu pengalaman-pengalaman saya juga muncul lagi gitu. Katanya juga mereka akhirnya nyaman gitu. Dan masih banyak tentunya yang kemudian mereka yang gak suka ngebaca, kemudian mereka coba datang dan mereka mulai ngebaca lagi, dan bahkan juga minjem buku kita, kayak gitu-gitu. Itu sih mungkin secara hal kecil ya, yang perubahan kecil yang mereka ceritakan ke kita gitu kan.
1: Pasti seneng banget ya Kak Yoga ya, kalau misalnya kita dengar ada orang yang dulunya punya hobi baca, tapi dengan kesibukan sebagai ibu-ibu kan sibuk banget ya Kak Yoga ya, ngurus dari A sampai Z gitu ya, urusan rumah tangga, urusan domestik, ataupun dengan ibu-ibu kerja lainnya yang juga punya banyak aktivitas ya. Ketika ada wadahnya lagi, itu kayak menemukan jati dirinya lagi ya Kak Yoga ya. Jadi kayak seru banget ya rasanya itu, kayaknya kita memberikan ruang lagi untuk ibu-ibu tadi untuk bisa mengenal dirinya sendiri ya Kak Yoga ya, sebelum ada anak sebelum dia menikah seperti itu ya Kak Yoga ya. Dan gimana nih?
2: Dan bisa juga ngajarin anaknya juga mulai hobi ngebaca juga. Nah, karena kemarin juga ibu-ibunya ngebawa anak-anaknya juga Kak,
1: ikutan juga di situ ternyata. Ikutan ya juga. Berarti juga memang tadi sempat Kak Yoga ceritain kalau misalnya buka open donasi ini bukan hanya buku bacaan kayak pelajaran ataupun self improvement ya, tapi juga banyak kategori yang bisa novel, diterima novel, ya novel ataupun lainnya, ataupun resep-resep masakan ya Kak Yoga ya. Bisa juga dicoba ya strateginya untuk bisa menarik menarik masyarakat, minat masyarakat untuk bisa gabung di Kampung Seni ini sendiri ya. Nah, kalau kita ngomongin soal buku nih Kak Yoga ya, apalagi sekarang itu kan di tengah gempuran gadget yang luar biasa ya, apalagi ada e-book ya ataupun buku digital nih Yoga ya, ataupun media sosial, karena kita kalau bangun tidur itu sering langsung cari handphone scroll di media sosial ya Kak Yoga ya. Nah, ada strategi paling jitu nggak dari Kak Yoga sendiri untuk bisa mengalihkan perhatian anak-anak agar mau datang terus bisa langsung baca buku secara fisik nih Kak Yoga?
2: Ya, jadi kalau dari kita tuh itu tadi ya, bahwa kita di sana diselingin bagaimana kita dengan bertemu kita ngebuat rasa nyaman, kita ngebangun rasa nyaman. Kemudian pasti mungkin kalau teman-teman nanti ikut Kampung Seni, pasti nanti kita ajak ngobrol dulu kan, dari mana, sharing-sharing itu kan, itu nggak akan kita temuin di
1: baca e-book ya, gitu ya.
2: Online gitu ya.
1: Benar.
2: Kita ketemu langsung, kita tatap mata bayi mata gitu. Jadi itu lebih kemistrinya, kekeluargaannya itu lebih ada gitu, lebih nyaman. Kemudian juga tadi kita juga pakai daya tarik main bareng gitu, kayak main tradisional, kayak main lompat tali, kemudian benteng-bentengan, dan nanti mungkin teman-teman sobat bermain akan ngadain lagi, dan dengan mungkin game yang lebih seru lagi kan, kita juga nggak tahu tuh. Tapi itu tadi jadi salah satu pancingan buat teman-teman hadir di komunitas kita. Dan bahkan kita tekankan, silakan teman-teman ngebaca aja, ngebaca buku, dan silakan kalau teman-teman tarik bawa pulang gitu loh. Bahkan kita juga sampai seperti itu, karena kalau kita ngomongin ngebaca di lokasi itu kita cuma kegiatan 1 jam, 2 jam gitu, ngebaca itu nggak akan sampai tuntas gitu. Makanya silakan dibawa aja, nggak apa-apa gitu. Kalaupun hilang juga nggak apa-apa, tapi kita nggak ngomong begitu ya. Tapi kalaupun semisal itu hilang juga nggak apa-apa, enjoy aja gitu. Yang penting kita seru-seruan, kalian juga dapat pengetahuan, karena itu tadi yang datang itu jauh kok, dari kota bumi, dari Bandar Lampung, dari Metro, dari Padang Ratu yang jaraknya 1 jam, 2 jam, 3 yeah, jam bahkan sampai ke Lampung Tengah.
1: Dan ternyata juga banyak orang-orang yang datang tuh selain dapat ilmu ya kayak yoga ya, tapi juga dapat teman ya jadinya ya. Dapat teman karena kita gabung di komunitas yang mana itu juga enggak cuma dari Lampung Tengah tapi juga tadi ada dari Kota Bumi dan lain sebagainya ya. Dan pastinya kalau kita ngomongin soal tadi ada yang dari Padang Ratu juga ternyata ya, yang jaraknya juga cukup jauh ya Kak Yoga ya, dari Lampung Tengah juga nih. Dan pastinya ini kalau kita ngomongin soal Lampung Tengah sendiri Kak Yoga, apalagi geografisnya juga kan luas gitu ya Kak Yoga ya, ataupun infrastrukturnya yang kita tahu jalannya Masya Allah bagus banget ya Kak Yoga ya. Nah ini punya tantangan terbesar gak sih Kak Yoga yang dialami Kak Yoga dan juga tim, mungkin secara geografis ataupun infrastruktur ya, teman-teman yang sering banget dihadapi di kampung seni di wilayah Lampung Tengah sendiri Kak Yoga?
2: Iya tentu itu tadi ya, tantangannya emang kita semua tahu lah kalau berbicara Lampung Tengah gitu, bahkan sekarang Google pun semua udah tahu lah bahwa kita kabupaten terluas, kemudian juga penduduk terbanyak gitu, tapi kemudian indeks literasinya paling bawah, itu kan juga paradoks sebetulnya. Maksudnya, maksudnya itu yang memang harus dibenahin, termasuk juga infrastrukturnya juga bisa terbilang cukup jelek gitu. Tapi aku rasa itu sebenarnya yang ngebuat kita kuat ya, bahwa kemarin ada yang dari Kalirejo, Padang Ratu sampai datang dari Kota Bumi, dari ini, itu yang kemudian ngebuat kita pengen ngadain lagi gitu. Mereka aja yang jauh-jauh gitu, yang jalannya jelek, mohon maaf, yang ini aja mereka mau sampai meluangkan waktu buat datang, masa kita nggak ngadain lagi, atau kita mungkin malas-malasan kita vakum gitu. Tapi memang itu tadi ya, tantangan itu, rintangan itu kan nggak bisa kita selesaikan, karena kan kita siapa sih kampung seni ini gitu, yang bisa selesaikan adalah pemerintah gitu. Memang kita selalu mendorong dan memberi masukan juga, termasuk juga waktu kemarin itu kita ngundang Bunda Literasi, kemudian ada asisten satu juga dari Kabupaten Lampung Tengah datang juga, kita kasih masukan, termasuk teman-teman juga ada yang ngasih masukan jalan jelek, kalau mau ke kampung seni susah dan sebagainya, itu juga kasih masukan. Tapi kembali lagi ya ke pemerintah kita, apakah kemudian mereka mempunyai solusi tentang ini atau enggak, itu juga kita nggak tahu. Nah kalau solusi dari Lampung Tengah, kalau solusi dari kami di kampung seni ini, di anak-anak muda Lampung Tengah itu ya, itu tadi kita ngebuat lapak baca, tapi di sub-sub kerasidinan atau sub-sub keramaian di ujung, misal di bagian barat, di Padang Ratu atau Kalirejo, di daerah timur di Seputiraman atau di Kota Gajah, di daerah tengah di Terusanunya ataupun di Benda Jaya. Jadi memang mungkin itu jadi salah satu upaya untuk mulai membuka minat baca baru gitu, karena memang kita tahu kalau sampai ke Benda Jaya dari Padang Ratu Kalirejo dengan akses jalan seperti itu kayaknya gak usah.
1: Tantangannya luar biasa ya kalau kita ngomongin infrastruktur juga ya Kak Yoga ya, apalagi dengan luas geografis yang ada di Lampung Tengah juga cukup luas gitu ya, dan juga infrastrukturnya juga ya Masya Allah bagus ya Kak Yoga ya. Jadi juga kan ini juga menjadi kendala, dan tadi ternyata juga salah satu alternatif solusinya adalah membuka cabang-cabang ya, kalau masyarakat awam bilang ya, itu ada di daerah mana sehingga juga bisa mengcover teman-teman untuk bisa tetap bisa dapat ilmu pengetahuan yang ada di kampung seni dengan yang ada di terdekat ya, di cabang-cabang terdekat, sehingga juga bisa tetap bisa dapat pengetahuannya juga gitu ya Kak Yoga ya. Nah ya tadi kan penasaran banget, tadi kan banyak banget ya orang-orang di luar dari Lampung Tengah yang ikutan nih, mulai dari di Bandar Lampung, terus juga ada Padang Ratu, ada wah banyak banget nih ya yang ternyata juga ini minatnya ini bukan hanya dari Lampung Tengah. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman semua ataupun pendengar ataupun minamuage semua yang pengen ikutan juga untuk berkontribusi ya, kayak donasi buku mungkin ya Kak Yoga ya, ataupun pengen jadi relawan sendiri. Nah, ini gimana sih caranya Kak Yoga untuk bisa gabung sama teman-teman di kampung seni di Lampung Tengah sendiri, itu seperti apa Kak Yoga?
2: Sebenarnya kita nggak mau terlalu repot dengan berbagai macam persyaratan tadi kak ya. Jadi kalau teman-teman bisa minat pengen gabung bisa cek aja Instagram kami di Kampung Seni Lampung, Kampung Seni Lampung sorry. Kemudian nanti bisa dicek di bio-nya, kita juga sudah kita kasih link grup WA-nya ya. Jadi semua bisa masuk, semua bisa bisa join tanpa harus mendaftar. Jadi nanti kita kalau ada info-info bakal kita share juga di grup WA gitu. Atau teman-teman juga bisa hubungin saya. Nomornya di bio juga, ada di bio Kampung Seni Lampung tadi Instagramnya, itu bisa boleh komunikasi juga. Kita benar-benar terbuka seluas-luasnya karena memang akses pendidikan itu memang ya untuk semua ya. Jadi kita enggak mempersulit itu.
1: Jadi mungkin bisa langsung dibuka tadi di Instagramnya apa Kak Yoga, mungkin bisa diulangi sekali lagi.
2: Kampung Seni Lampung.
1: Kampung Seni Lampung gitu ya. Jadi bisa langsung dibuka juga nih buat teman-teman semua, ataupun juga buat yang pengen berdonasi. Mungkin buku di rumahnya udah banyak Kak Yoga, iya pengen didonasikin juga bisa langsung nanti dibuka di Instagramnya Kampung Seni Lampung. Itu bisa ada link tree-nya juga ya, bisa masuk ke WhatsApp grup juga ya. Oke deh. Dan hari ini juga nih Kak Yoga, juga kan kita disiarkan secara langsung ya di 5 wilayah jaringan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Ada rencana nggak sih Kak untuk bisa keterbukaan nih untuk bisa berkolaborasi lintas daerah, mungkin di teman-teman semua yang ada di Bengkulu, di Jambi, di Sungai Liat ataupun di Palembang juga mungkin punya apa ya komunitas serupa nih. Ini menutup kemungkinan nggak Kak Yoga untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman di luar wilayah Lampung nih Kak Yoga?
2: Iya, kita tentu terbuka banget ya buat teman-teman, bahkan juga kalau teman-teman sedang merintis juga kegiatan literasi gitu juga kita dukung banget gitu ya, karena kita satu rasa, satu gerakan juga. Mungkin kalau teman-teman butuh, karena jujur kekuatan Kampung Seni ini ada di media Kak, karena memang kita benar-benar getol banget sehingga kita menginfluence orang-orang buat datang, buat join, dan kemudian juga kita pengen share hal-hal positif di media sosial lewat kegiatan Kampung Seni gitu. Mungkin teman-teman kalau butuh terkait dengan pemateri di bagian media sosial atau pemateri editing ataupun lain sebagainya, itu bisa banget kalau bersama dengan kita, nanti kita bantulah, ibaratnya kita bantu, mungkin kita kasih pematerian bagaimana cara editing, kemudian bagaimana cara engagementnya biar naik di sosial media, itu mungkin bisa kita bantu kayak gitu. Atau mungkin hal-hal lainnya itu bisa kita bicarakan. Jadi kalau teman-teman semua pengen berjejaring dengan kita, itu boleh banget hubungi saya di bio tadi ya, di Instagram kami Kampung Seni Lampung.
1: Kampung Seni Lampung bisa ditemukan di platform media sosial seperti Instagram seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi sana juga lengkap, bisa ada kegiatannya bisa dilihat, ataupun pengen ikutan join juga bisa, atau pengen lihat-lihat dulu ini seru apa enggak, mau ikut apa enggak, masih ragu ya Kak Yoga ya. Mungkin bisa dipantengin dulu, dilihatin dulu, di apa ya, diperhatikan dulu ini seru apa enggak dan bisa gabung atau enggaknya, nanti bisa langsung dicari ya, langsung hari ini juga ya, detik ini juga ya Kak Yoga ya. Oke, Deden gak kerasa Kak Yoga, kebersamaan kita juga waktunya sudah menipis di siang hari ini ya. Sebenarnya pengen ngobrolnya panjang banget sama Kak Yoga, dan ini juga sebenarnya anak-anak muda yang menginfluen ataupun memberikan pengaruh baik juga ya bagi lingkungan sekitarnya. Dan terakhir Kak Yoga, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran belajar budaya belajar Sumba di siang hari ini, terakhir Kak Yoga untuk bisa menutup acara ini ya Kak Yoga, dan juga untuk didengarkan oleh seluruh pendengar Pro 4 Network Belajar Sumba, khususnya generasi muda nih Kak Yoga, agar terus menjaga nyala api literasi di daerah masing-masing, itu apa? Silakan Kak Yoga.
2: Iya, buat teman-temanku semua, khususnya Gen Z, karena saya Gen Z juga, ayo kita mulai menggaungkan lagi semangat literasi, karena memang kita tahu era kita saat ini teknologi luar biasa, tapi kalau nggak didampingin dengan literasi yang ada, kita nanti jadi pengguna media sosial dengan kosong gitu ya, nggak ada isinya gitu. Jadi mari kita literasi juga. Kalau teman-teman nggak ada komunitas literasi di wilayahnya masing-masing, buat teman-teman buat gitu, dengan berbagai macam tadi ya kendala dan sebagainya, karena aku yakin Gen Z itu bukan bermental tempe ya, kalau kata Presiden Soekarno gitu, kita anak-anak muda yang punya jiwa besar, kalau orang tua bisa mengguncang Semeru, kita bisa mengguncang dunia.
1: Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Memang harus ada anak-anak muda seperti Kak Yoga ini ya di berbagai daerah ya, sehingga juga menjadi apa ya, menjadi nyala api buat lingkungan sekitarnya juga ya, untuk bisa memberikan hal-hal positif yang bermanfaat seperti itu Kak Yoga ya. Oke, deh, baik. Terima kasih Kak Yoga siang hari ini udah berbagi pengalaman, berbagi informasi juga, dan semoga kisahnya Kak Yoga dan juga teman-teman dari Kampung Seni Lampung Tengah juga bisa menginspirasi kita semua, khususnya bagi para generasi muda nih ya, untuk bisa apa ya Kak Yoga ya, untuk bisa menularkan hal-hal positif di lingkungan sekitarnya dan juga menjadi penerus ya, untuk bisa meneruskan hal-hal baik dan termasuk juga melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak buat Kak Yoga, sukses terus buat teman-teman yang ada di Kampung Seni Lampung Tengah. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Yoga ya. Terima kasih Kak Yoga Pratama, S-Hub-In, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Terima kasih, Assalamualaikum Kak Yoga.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, minum wakil dari Kancah Sunyi ini. Demikian tadi kebersamaan kita bersama Kak Yoga Pratama dari Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Dan juga semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat, khususnya buat bagi kaum muda ya, yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami. Dan juga terima kasih untuk Anda yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami di Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Terima kasih, dan kami akhiri kebersamaan kita dalam siaran budaya Belajar Sumba siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.

Atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Hot FM, suara budaya Lampung.
1: Muaki, indai kanca seunyini. Kutik kompok lagi ngadanya skop 4 FM, RRI Bandar Lampung.

Waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Lampung menjadikan pembangunan fasilitas pendidikan yang ramah anak sebagai salah satu program prioritas. Pemerintah menilai kehadiran sarana pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi penting untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan hal tersebut saat rapat koordinasi lintas sektor persiapan operasional sekolah rakyat permanen di Kota Baru di ruang rapat Sakai Sambayan pada Kamis kemarin. Yang menjelaskan sekolah rakyat merupakan program prioritas pemerintah pusat yang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah merancang program tersebut untuk menyiapkan generasi penerus yang mampu menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Informasi selanjutnya, di siang hari ini Bina Muwaki, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo melanjutkan agenda hari keduanya dengan menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat dari 5 kerajaan adat Lampung Kedatun Keagungan pada hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dan juga Bina Muwaki, mantan Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di Keraton Keagungan yang berada di Jalan Sultan Haji, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu sekitar pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi tersebut, ia menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa. Penganugerahan gelar berlangsung di Gedung Pusiban dan diawali dengan penyambutan menggunakan tradisi Nemu Nyimah yang merupakan salah satu tradisi penyambutan khas masyarakat Lampung. Pemberian gelar tersebut menjadi salah satu agenda budaya dalam rangkaian kunjungan 3 hari Jokowi di Provinsi Lampung. Demikian Bina Muwaki, waktunya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktunya selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu,

Toba dari miliknya Reni Novia featuring Zia Paku Minamuaki sudah hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Dan kali ini Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, ada satu buah informasi yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita. Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan berbagai persiapan menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus awal tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung yang berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Sekolah berkonsep asrama tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli 2026 dengan menampung sebanyak 413 siswa dan 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang juga mengatakan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pendukung agar operasional sekolah rakyat permanen dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Dan juga Minamuaki, ia juga menjelaskan sejumlah aspek masih menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, layanan kesehatan bagi peserta didik, perbaikan akses jalan menuju sekolah hingga penyediaan penerangan jalan. Dan juga dalam kesempatan tersebut juga disampaikan progres pembangunan sekolah rakyat permanen Kota Baru telah mencapai 83%. Sejumlah fasilitas utama seperti ruang kelas ya, terus juga ada asrama, ruang makan, aula, dan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran ditargetkan sudah dapat difungsikan saat operasional dimulai. Dan Minamuaki, Sekolah Rakyat Permanen Kota Baru merupakan satu dari 104 lokasi sekolah rakyat permanen yang tengah dibangun secara nasional. Kami masih menemani Anda siang hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih menemani kebersamaan kita dalam Kelauni Dawahani.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Bidan.
2: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
1: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
2: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
1: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
2: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
1: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Jabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wogi Wakce pukul 15 waktu Indonesia Barat, seorang remaja asal Kabupaten Pringsewu, Muhammad Rohmanullah, ditemukan selamat setelah sempat dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Sembilan Putri di Desa Cantik, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis kemarin. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan mengalami hipotermia setelah terpisah dari rombongannya selama lebih dari 9 jam. Dan juga Mina Muaki, peristiwa tersebut bermula saat korban bersama beberapa rekannya mengunjungi objek wisata air terjun Sembilan Putri. Rombongan itu tiba di lokasi sekitar pukul 14 dan melanjutkan perjalanan menuju air terjun 5. Sekitar pukul 15, korban tiba-tiba menunjukkan perubahan perilaku dan berlari meninggalkan rombongan. Rekan-rekannya bersama pengelola wisata langsung melakukan pencarian dan menyusuri jalur air terjun sambil memanggil nama korban. Namun hingga sore hari korban juga tidak ditemukan. Karena pencarian awal tidak membuahkan hasil, laporan kemudian disampaikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan sekitar pukul 19.30 dan juga Mina Muaki, Kepala Bidang Damkar Mat Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan personel menuju lokasi setelah menerima laporan, dan proses pencarian melibatkan Damkar Mat, masyarakat Desa Canti, pengelola wisata, Babin Kaptipas, Babinsa, tim Destana, dan aparatur desa serta unsur terkait lainnya. Baru sekitar pukul 21 lebih 23 menit, korban akhirnya ditemukan di kawasan Terjun 3, tepatnya di sela-sela bebatuan yang berada di bagian tengah atas tebing sekitar setinggi sekitar 15 meter. Informasi selanjutnya Mina Muaki di sore hari ini. Kali ini pemetaan kebutuhan tenaga pendidik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menemukan masih adanya kekurangan guru di sejumlah sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Berdasarkan pantauan tersebut, Distikbud menyiapkan 41 pengajar muda untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah pelosok. Program tersebut diwujudkan melalui Lampung Mengajar 2026 yang membuka 41 formasi bagi sarjana pendidikan untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi mata pelajaran. Kepala Distikbud Provinsi Lampung, Thomas Amriko, mengatakan bahwa kebutuhan guru di daerah 3T diketahui setelah pihaknya melakukan pemetaan di sejumlah sekolah. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti akan ditemani oleh Amalia hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin di kanca seunyini di papun jenganan kuti minak muakin jeno di kanca ijama nona karisma ya ganta gilirannya Amalia sengganca minak muakin anca pukul 15 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat di Khani Sinji Khani Sabtu yuh di tanggal 27 Juni 2026. Api kabah minak muakhi kekalau minak muakhi seunyini dalam keadaan sehat atau saya ganta anji lagi api yuh dalam suasana yang kurang kondusif barangkali karena kemarin ada musibah gitu ya, mudah-mudahan musibahnya bisa diterima dengan lapang dada dan mudah-mudahan bisa segera bangkit kembali, ataupun yang barangkali saat ini tengah dalam keadaan kurang sehat gitu ya, letih, lemah, lesu. Akhir pekan kenapa harus lemah, letih, lesu, harus tetap ceria ya minak muaki. Di kesempatan sore hari ini Amalia menyapa minak muaki di acara Prodangdut dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Untuk minak muaki yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga yang ingin bergabung lewat WhatsApp juga boleh di 0811 7209885. Dan nanti minak muaki di pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan azan asar di sore hari ini ya. Sudah ada yang masuk? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabak Bang Senen? Wah, iya pun.
1: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Semangat ya. Bang Senen, api mawat jalan-jalan ke do akhir pekan di Lamban ya.
1: Ya.
0: Oh, apa yuk kita? Bang Senen lagi ngisi lagunya siapa? Anji Uwa Secawan Madu, Cubit Tak Mau Dicubit, Jama Madu Merah.
1: Cubit mau cubit.
0: Oh. Cubit tak mau dicubit. Oke deh.
1: Mm-mm. Bunda kirim ya.
0: Iya.
1: Bunda Ros ke Surabaya.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Mm-mm.
1: Ning wae kandil.
0: Mm-mm.
1: Ning ning kandil.
0: Mm-mm.
1: Allah kira dalam kembar.
0: Mm-mm.
1: Bunda Tan Bala Pungtimur.
0: Mm-mm.
1: Ya, Pecawaran. Erin Pecawaran.
0: Iya.
1: Selatan.
0: Iya.
1: Pendek di Hoko, Pasir di Pasar Tani, Mama Bungke, Muramli di Wai Gandhi, Wai Kanan, Bapak Wai Kanan, Kelunga Wai Kanan, Jika Wai Kanan, Edo Sedok, Pak Si Darman di Wai Kanan.
0: Oke deh.
1: Terima kasih deh.
0: Iya Bang, jama-jama.
1: Lalu deh.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen. Aduh, jadi penelpon pertama nih Amalia ya di awal putungka di acara Prodangdut untuk edisi Khani Sinji. Saya bahi, saya pagun haga gabung pakun daco ya. Minak muahi. Amalia ngebuka teleponnya di 0721 255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811 7209885 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Api kabah Kang Maman?
2: Alhamdulillah, mempunyai pengawan.
0: Alhamdulillah.
2: Wah, oh, sehat dong.
0: Alhamdulillah sehat Kang.
2: Lagune api kok.
0: Lagune Didija Uwat Sekabapai. Uwat Secawan Madu, Cubit Tak Mau Dicubit, Jama Madu Merah.
2: Madu merah kau.
0: Madu merah, oke siap.
2: Salam-salam ya.
0: Iyo.
2: Ada Bang Senen ya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Senen.
0: Ah ah.
2: Munen atau Apin di Cipuduhen.
0: Mm-mm.
2: Di Topat di Kota Karang, Edo zaman nenek. Wati. Wadmune minan wati di Cirengsem, mudah-mudahan sehat selalu minan. Wadmune di Gunung Batu, layang pilihan di Kedongdong. Riko di Pagusan, Abang Jomlo di Tanggamus, Hamha. Wadmune Bunda Samba, Mbah Jarwo, Amin. Malupa mune Abang Ganteng di Waikanan, Pak Darman, Pak Rafi. Buat kunyi-kunyi negawa di Waikanan. Spesial buat Buo Jama Udo di Wihalim, Buo Putri, mudah-mudahan lalu. Buat Udo selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya Buo.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih laporan Bune, Assalamualaikum. Wah, barokat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kang Maman ya, sudah gabung juga di 255112 ya. Ya, minak muakhi, ada yang nonton bola enggak semalam? Aduh, keren ya, Prancis lawan Norwegia gitu kan. dengan skor 4-1 gitu ya. Dengan gol dari Prancis, hat-trick ya, 3 gol dilakukan oleh Dembele. Seru minak muakhi ya. Ya udah, kita rehatan dulu ya sambil nanti akan dikumandangkan azan asar pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Kita pakai ia baru, kita piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipikan ia buka. Nyokeda.
1: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya, hang laya atau jalan.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Ya, menawang akin di kancas unyini di mana saja berada ya. Kembali Amalia buka line telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp Pro 4 di 0811720985 di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Minak muakhi, selamat berakhir pekan ya. Barangkali yang saat ini tengah merasakan menghabiskan waktu di akhir pekan ini bersama keluarga tercinta ataupun juga bersama teman-teman gitu ya, atau yang barangkali di akhir pekannya malah bekerja, gak apa-apa, semangat ya kan. jangan jadikan pekerjaan itu halangan gitu minak muahi untuk kita tidak semangat gitu ya, harus tetap semangat gitu minak muahi ya. Dan tentunya minak muahi Amalia menemani minak muahi di Pro Dangdut ini hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yaudah kita rehatan lagi, nanti Amalia buka kembali line teleponnya setelah waktu jam 16.

0: Hajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nyak kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu ni kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah,
1: nak naik tancap.
0: Lao ya,
1: lao Susi. Beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali demol.
1: Hargalah yang beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai ku pirak ganza bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: lo niku sih
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabe tebang kena tanu liba

0: no panas badannya boleh ngeliat nyak makai kawai hilau kau buat lagi hentuk ya gambar ikut enggom ni ya walaupun nyak juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina Muaki Polresta Bandar Lampung mengerahkan sebanyak 35 personel untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Kuningan dan Puja Wali Pura Kahyangan Jagat Kerti Buana di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang. Pengamanan dilakukan sejak pagi hari mengingat ribuan umat Hindu dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memusatkan persembahyangan di Pura Kerti Buana yang menjadi salah satu pusat perayaan Hari Raya Kuningan di Lampung. Selain personel kepolisian, pengamanan juga melibatkan pecalang atau petugas keamanan adat pura yang bersinergi menjaga kelancaran seluruh rangkaian ibadah. Kapolsek Panjang mengatakan pengamanan tidak hanya difokuskan di area pura, tetapi juga dilakukan di sejumlah ruas jalan menuju lokasi untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas akibat meningkatnya mobilitas umat yang datang beribadah. Rangkaian perayaan di awali dengan persiapan upacara sejak pagi hari, dilanjutkan berbagai prosesi keagamaan hingga persembahyangan bersama yang diikuti umat Hindu dari seluruh Provinsi Lampung. Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung hingga malam hari dan ditutup dengan upacara nyinep. Personel juga melakukan patroli serta monitoring secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan maupun tindak kriminal di sekitar lokasi kegiatan. Beranjak mit informasi Saibari, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan Cagar Budaya Nasional untuk memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan mengatakan, percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan Cagar Budaya Nasional beberapa kali dalam setahun. Saat ini Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Mina Muaki Indekan Jasel kembali Amalia, buka line telepon di 0721255112 ataupun juga WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Muni. Bang Hamham lain Sinji?
1: Iya. Iya.
0: Iya.
1: Lagune buat api.
0: Lagune di Dija wa tak mampu membencimu, jangan cintai aku. Kadusina uat Muni darah biru anjak Megi Z. Halo.
1: Saya pertama gawoh.
0: Payuki dah.
1: Salam.
0: Iya.
1: Buat Bunda Samba. Kakak Nabila. Wo Putri. Mama Dila.
0: Iyo.
1: Terus.
0: Siapa abang lagi?
1: Abang Topan. Abang Edo. Terus Kang Maman. Abang Irin.
0: Iyo.
1: Abang Bahrin. Abang Apin Bulu-Bulu.
0: Iya.
1: Abang Jarwo. Terus Bunda Selfie. Terus pakai seunyin neka.
0: Oke, seunyin-unyin nih yo, payu kita bang.
1: Pakai kak Amelia nih. Terima kasih.
0: Iya, jama-jama.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hamham. Saya kadu gabung ya di Prodangdut untuk edisi Kani Sinji, Kani Sabtu di tanggal 27 Juni 2026 ya. Jangan cintai aku, lagu yang dipilih oleh Bang Hamham ya. Siapa lagi yang masih ingin bergabung? Amalia masih buka line teleponnya ya, Minak Muahi, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Minak Muahi, tanpa perlu berlama-lama ya, kita putarkan lagunya. Ada Jangan Cintai Aku.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh memilih.

Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Terima kasih Minak Muahi Pagu Nengis Kon Perempat FM di Walu-Walu 5 MHz ya. Dan Amalia masih menemani Minak Muahi di Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang masih ingin bergabung, masih Amalia buka line teleponnya ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Perempat di 0811720985. Ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, mohon maaf Amalia putus ya. Boleh telepon lagi Minak Muahi di 0721255112 atau WhatsApp Perempat di 0811720985. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Karyawan nih.
0: Kenapa?
1: Lagi sariawan.
0: Waduh. Kalau sariawan tuh gak enak mau makan enak gitu ya. Semuanya serba gak enak gitu.
1: Betul, cuma hari ini pas denger misalnya favorit jadi meleleh.
0: Iya, jadi meleleh. Iya, iya. Bang Tajudin, lagu yang udah kita siapin ini ada lagu dari Lesti dengan judul Terkesan.
1: Ikutan aja.
0: Oh, lagunya ikutan aja boleh. Mau kirim-kirim salam?
1: Buat semuanya aja. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, walaupun kurang baik tapi insya Allah akan segera membaik ya.
1: Apa nih?
0: Apa tuh?
1: Apa nih yang kurang baik?
0: Iya, jadi ada musibah sedikit gitu. Tapi jadi, alhamdulillah, mudah-mudahan segera membaik lah ya.
1: Apa namanya? Makanya udah nggak siaran lagi ya. Baru kali ini lagi siaran.
0: Ya dari kemarin juga udah siaran kok. Iya, kemarin-kemarin juga udah siaran lagi. Semalam juga siaran. Udah mulai aktif lagi.
1: Kreatif juga dan meskipun lagi ada sedikit masalah tapi tetap ceria kayaknya.
0: Harus dong ya kan, untuk menghibur pendengar-pendengar Perempat ini gitu. Iya.
1: Mbak dia ini memang makin hari semakin bagus aja nih.
0: Kenapa?
1: Semakin hari suaranya semakin bagus aja nih Mbak Amalia.
0: Oh, padahal makannya juga masih sama gitu, nggak ada ritual khusus. Ritual nggak kok, sama aja.
1: Mungkin karena udah lama kita nggak ngobrol jadi.
0: Iya. Di Minahasa cuacanya gimana?
1: Hari ini nya panas terus tadi siang. Tadi siang mendung, ya mendung terus sekarang hujan. Tadi hujan, selesai hujan.
0: Oh, sempat hujan ya di sana?
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah nggak hujan gitu?
1: Udah berhenti, udah selesai.
0: Oke, udah nggak hujan lagi ya. Jaga kesehatan ya Bang Tajudin ya.
1: Iya. Buat Pak Amalia juga gitu. Udah makan nih? Ya?
0: Sudah, alhamdulillah. Sudah makan.
1: Iya.
0: Ada lagi?
1: Mbak Amalia, satu kata deh untuk Mbak Amalia penyiar favorit aku ini.
0: Apa tuh?
1: Iya, untuk mengungkapkan semuanya gitu ya. Mbak Amalia nih. Satu kata ya. Sempurna.
0: Masya Allah, tabarakallah. Padahal sebenarnya jauh dari kata sempurna loh Bang. Aduh, tuh kan jadi salting sayanya. Masya Allah, terima kasih Bang Tajudin, ya kan?
1: Iya, ketemu lagi. Keren, suaranya tambah bagus aja deh. Makasih Mbak.
0: Iya.
1: Sore
0: dah. Iya, selamat sore. Terima kasih untuk Bang Tajudin yang ada di Minahasa ya. Sudah ikutan gabung juga di 255112 ya. Yang lainnya juga kalau seandainya masih ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut Indonesia kesayangan Minak Muaki. Masih Amalia tunggu hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Iya, ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Amalia sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Irin lain sih, Nji.
2: Apa Mbak?
0: Ini dari siapa nih?
2: Lupa lagi ya.
0: Pak. Aduh, ini yang di Sindang Anom ya?
2: Ya bukan lah.
0: Oh ya bukan. Oh ini Mas Armansyah.
2: Iya.
0: Iya. Ya Allah, maaf ya. Soalnya suaranya sama-sama gitu, hampir mirip ya, ya. Gitu.
2: Ya iyalah, wong namanya di udara ya sama-sama wajar aja ya. Orang-orang banyak habisnya satu persatu lah.
0: Oh, maaf ya Mas Armansyah ya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mbak Amelia keluarga sehat ya.
0: Insya Allah sehat.
2: Keluarganya sehat semua ya.
0: Iya.
2: Ada request nggak nih Mbak?
0: Mau request apa tuh?
2: Gadis bukan perawan.
0: Gadis bukan perawan nggak ada di sini.
2: Nggak ada ya. Ada apa ya?
0: Adanya lagunya Lesti yang terkesan. Terus ada Bunga Teratai dari Asep Irama.
2: Ada lagi nggak?
0: Ada Rana Rani Benci.
2: Bagilah Rana-Rani aja.
0: Rana-Rani aja. Nah, boleh.
2: Salamnya Mbak ya.
0: Iya.
2: Salamnya buat Topan, buat Eko, buat Jarod, buat Irma, buat Jarod, buat Naruni.
0: Iya.
2: Buat Mbak Eni.
0: Iya.
2: Selamat sore semuanya. Buat Ham-Ham.
0: Iya.
2: Buat Denny. Buat semua Kenten Pemada Selatan Suara.
0: Oke, siap.
2: Buat seluruh pas sehat semua ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Elmia.
0: Sama-sama Mas Armansyah.
2: Halo, sukses.
0: Amin.
2: Dan usahanya panjang
0: amin.
2: Umur dan keluarganya Mbak
0: Elmia. Amin ya. Amin, Allahumma amin.
2: Terima kasih waktunya ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Armansyah. Mohon maaf. Soalnya suaranya hampir-hampir mirip gitu ya. Siapa lagi yang masih ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sehat Bu?
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
3: Simpang Jalan lagunya Bu ya?
0: Apa?
3: Di Simpang Jalan Innocentia. Kok ketawa lo?
0: Di Simpang Jalan ngapain?
3: Lagunya lo.
0: Oh lagunya gitu ya?
3: Iya Bu.
0: Oke.
3: Terima kasih ya Bu ya.
0: Udah gitu aja.
3: Iyalah, nanti malam lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang ada di Waikanan ya. Orang ganteng. Jadi supaya gantengnya gak dilihat sama orang-orang banyak gitu kan. Takut dimintain foto. Jadinya cepat-cepat gitu ya turunnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apipun.
0: Iya pun, api kabar Bang Jomblo.
4: Sehat kan?
0: Alhamdulillah.
4: Sampai sehat kak.
0: Insya Allah sehat.
4: Lagunya apa kak?
0: Lagunya Uat Benci, Uat Terkesan, Uat Moni di Simpang Jalan, Jama Bunga Teratai.
4: Bunga Teratai kak.
0: Oke. Mau kirim-kirim salam bang?
4: Ya. Kayak Armansyah. Ham-Ham, Irin,
0: iya.
4: Mama Ridone, Mama Pungki, Capcane, Nabila, Zaman Depi, buat Uni Kang Maman, Datu Atin, Rajawa, Mono Bolo, nih kita Eva nih, Zaman Depi,
0: ada
4: Uni, Ayo,
0: Iyo,
4: Kakak nih, Ibu Kakak lagi tunggu. juga sampai tuntas juga.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Berkatan buah nanas.
0: Cakap.
4: Sangkai buah mangga.
0: Cakap.
4: Kota Amelia ini sama tugas. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih juga untuk Bang Jomblo yang ada di Kota Agung ya. Halo, assalamualaikum. Kenapa? Kenapa? Ini lagi nangis.
5: Iya.
0: Aduh, kenapa? Permennya nggak dibeliin. Permennya nggak dibeliin.
5: Iya, mau es tungtung.
0: Es tungtung udah nggak zaman. Aduh.
5: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga.
5: Mbah ini mbah.
0: Mbah.
5: Mbahnya Bang Jomblo.
0: Oh, mbahnya Bang Jomblo. Iya, gimana kabarnya?
5: Aduh, lidahnya diputer.
0: Kenapa?
5: Lidahnya diputer dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beneran ya? Siapa sih? Ini kayaknya lagi ngerjain Amalia ya. Anyway, terima kasih ya. Tadi ada mbahnya Bang Jomblo katanya gitu. Amalia gak tahu siapa gitu. Terima kasih ya sudah ikutan gabung di Prodangdut. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya apa dimatikan?
0: Tadi udah assalamualaikum.
6: Assalamualaikum kan tadi belum, cucung.
0: Iya, karena udah assalamualaikum. Oh ya udah, berarti mati, kayaknya udahan. Oh ya udah.
6: Benar, semakin saya semakin kejam. Di simpang jalan. Aku dilahirkan untuk siapa? Tumbuh rata-rata.
0: Iya, gimana kabarnya Kang Apin? Sehat.
6: Karena lagi gila. Bang Jomblo, kalau ditanya mau kirim-kirim salam enggak gitu, kirim-kirim duit
0: gitu. Wah, ikut ngantri kalau kayak gitu mah aku.
6: Ya, sehat Mbak Mel ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
6: Ya.
0: Iya, amin.
6: Banyak rezeki dan Pak itu selalu dilindungi lahir wabil.
0: Amin.
6: Duduk di kursi.
0: Iya benar, kalau berdiri capek dong.
6: Masa di meja?
0: Enggak boleh kan, pemalik katanya kan.
6: Jangan di meja komputer. Lagunya ikutan aja lah.
0: Oke deh. Iya.
6: Maaf ya Mbak Mel ya.
0: Iya.
6: Biar awet muda cucu.
0: Iya benar. Iya Mbak.
6: Mas Mbak Amel sama keluarga besarnya satu lo ya. Tahun baru ya satu lo ya.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan cepat itu ya, cepat apa yang kita kendak apa ya.
0: Amin, amin, amin.
6: Iya. Mudah-mudahan cepat lah ya. Sama Bapak Peri Widodo ya, satu lo ya. Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya, sama satu Mbak Naomi ya, sama Mbak Juwita ya. Pulang kampung.
0: Iya.
6: Sama semuanya ya, yang pro 1, pro 2, sama pro 4, SPW kanan satu lalu ya.
0: Iya.
6: Ya, keluarga besar di Saksu ya, dari Pak Satu Sayang ya. Sama Pak Trimo ya, Bang Ramli, Bang Rusri, sama siapa tuh? Bang siapa Mbak?
0: Siapa?
6: Bang Ramli, udah Bang JK.
0: Oke.
6: Okay. Ya. Wah, tadi Bang Jomblo ya, sama keluarga besarnya satu lalu Bang Jomblo ya, sukses semuanya ya. Sama Mama Dila, sama Bang Senen ya. Mbak Darmi, Mbak Ham, Mbak sama tuh Mbak Darmi sama itu ya, Mbak Eni ya. Sama Ham, Bang Nurin, Bang Ento, Bunda sama Guri-Guri Nyoi.
0: Iya.
6: Sama Bang Panji ya.
0: Iya.
6: Putih tidak ketinggalan. Sama Udo. Sama Bunda Roset Kebaya, Bunda Segedamen ya. Sama Mbak Irma Gunter ya. Sama apa tuh Mbak Mas Arman saya.
0: Iya.
6: Sama Bang Irin, pokoknya semuanya aja yang biasa ping salamin pokoknya ya. Kita mengeluarkan rasa hormat saya selalu ya.
0: Iya.
6: Cucung ya.
0: Oke.
6: Mbak Mami cucung ya. Jaga kesehatan cucung.
0: Iya.
6: Ya. Enggak ngemil lagi cucung.
0: Kenapa?
6: Enggak ngemil lagi.
0: Enggak.
6: Biasanya ngemil.
0: Enggak.
6: Lebaran, oh habis lebarannya, habis jajan lebarannya habis ya. Kepetian ya.
0: Iya.
6: Spesialnya buat dari Papa Sayang Sataru. Sapanya cuma satu aja, I love you.
0: Oke, siap.
6: Yang
0: iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
6: Jangan minum, cucu. aku pamit. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kang Afin ya. Kita puterin dulu Mina Muakhi lagu Benci, kemudian dilanjut dengan Di Simpang Jalan dan juga Bunga Teratai.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Ya, Minak Muakhi Indai Kanca, soalnya ini di mana saja berada. Terima kasih sekali lagi untuk Minak Muakhi yang sudah ikutan bergabung ya di acara Prodangdut. Dan sepertinya Amalia sudah tidak bisa lagi angkat telepon dari Minak Muakhi karena waktunya juga akan segera berakhir ya di Prodangdut ini. Jadi Amalia mohon maaf sebelumnya dan juga terima kasih untuk partisipasinya di acara Prodangdut. Dan Prodangdut ini bisa Minak Muakhi ikuti setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit sebentar dari Prodangdut, nanti Amalia masih akan terus menemani Minak Muakhi dari pukul hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tengah, Polres Tulang Bawang Barat melaksanakan kegiatan safari sholat subuh berjamaah pada Sabtu 27 Juni 2026 di Masjid Nurul Hidayah Tiuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Selain melaksanakan ibadah bersama warga, personel Polsek juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana, khususnya kejahatan C3, yaitu curat, curas, dan curanmor, serta berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya. Masyarakat juga diajak untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian dan segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Melalui kegiatan safari sholat subuh berjamaah ini diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin erat sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Beranjak mit informasi saibaki, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah utama dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mengatakan pihaknya mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyebaran berbagai penyakit menular yang membahayakan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi itu berpusat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdes atau pos kesehatan desa dan juga klinik. Diharapkan melalui sosialisasi dan edukasi ini masyarakat makin sadar karena potensi penyebaran penyakit menular muncul akibat kondisi lingkungan yang tidak bersih. Dengan demikian pihaknya meminta masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong untuk pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Selain itu, setiap keluarga diharapkan menyiapkan sebanyak 2 orang sebagai kader juru pemantau jentik atau jumantik nyamuk Aedes aegypti. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 3M dan jumantik tersebut dinilai dapat memutus mata rantai penyebaran DBD dan cikungunya. Demikian wakca jam 17, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pro 4 FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minak Muakyu kali Sinji Amalia Ngancai Minak Muakyu di Helauni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debihani untuk edisi kani Sinji kani Sabtu tanggal 27 Juni 2026.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Senduat nih mak nenek midok dija. Buat api kita wik kepakan luan.
0: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
2: Ya Allah. Terima kasih nihan. Keti ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
0: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi. Api gelak nih.
2: Ya Allah dada kesap.
0: Bangi nihan minan.
2: Iya mune. Oh, ngapain kita?
0: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi darah kesapsa.
2: Oh, walah iyo yo nambikan aku mak kesipang leh nyak nyanyi darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
0: Ika si nagawo?
2: Iyo mane. Na untuk takakan ni, kik misal ni yo kamnya ni make trigo ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telu ini saimu ni. Sedangkan uai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
0: Oh, jadi kena ya?
3: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa

Terima kasih Minak Muahi, tetap setia dengan ISKON Perempat FM di 88,5 MHz. Minak Muahi, Menteri Kebudayaan, mengatakan bahwa seni tradisi Lengger Banyumas ini harus terus dirawat dan juga dikembangkan ya, supaya semakin dikenal di tingkat nasional maupun juga internasional sebagai bagian dari upaya memajukan kebudayaan Indonesia. Nah, Minak Muahi, pergelaran Banyumas Lengger Bicara 2026 bertema Gemah Ripah Loh Jinawi. Dan Lengger Banyumas ini enggak cuma sekedar seni pertunjukan, tetapi juga warisan budaya yang memuat sejarah panjang, Minak Muahi ya. Nilai-nilai kehidupan, kemudian juga estetika dan juga identitas masyarakat yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyumas Lengger Bicara ini menjadi ruang pelestarian dan regenerasi melalui keterlibatan generasi muda, seniman, budayawan dan juga masyarakat luas ya. Dan Banyumas ini punya kekayaan budaya yang sangat potensial nih Menak Muahi untuk dikembangkan, mulai dari calung Banyumasan, ada ebek, ada juga lengger Banyumas, ada seni begalan, ada ronggeng Banyumasan hingga bahasa Banyumasan nih. Kekayaan budaya tersebut juga bisa diperkenalkan gitu ya kepada generasi muda melalui banyak hal, bisa melalui teater, kemudian bisa melalui film, literasi, podcast dan juga konten-konten kreatif digital yang digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi budaya dan juga industri budaya yang berkelanjutan. Nah, Banyumas Lengger Bicara 2026 ini merupakan pertunjukan budaya yang dikemas secara berkualitas karena memadukan tradisi lengger ya, dibawakan juga dengan tari, kemudian ada drama musikal, ada drama kolosal dan juga ada penampilan para penari dan juga penyanyi dalam satu pertunjukan. Jadi memang enggak cuma ngehibur tapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan juga kebanggaan terhadap budaya bangsa, khususnya budaya Banyumas, Minak Muahi ya. Nah, terkait dengan kemungkinan Banyumas Lengger Bicara ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara, Menteri Kebudayaan mengatakan hal tersebut merupakan ranah Kementerian Pariwisata. Meskipun demikian, ia meyakini penyelenggaraan festival budaya itu bisa memberikan dampak berganda atau multiplier effect ya bagi sektor pariwisata, UMKM dan juga perekonomian daerah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk asosiasi sepak bola Dominion 1877 dan asosiasi sepak bola barat yang berujung pada pembentukan asosiasi sepak bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
2: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, hentasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah dan keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
1: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
2: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Mina muakin dekan casu nyini di Papuan janganan kuti amalia cukup kanan tak ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya amalia haga motoh ko lagu-lagu islami jelang bergabung neham mit pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Guai nangis kon pengajian saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan si kami informasikan bahwa azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17:50 menit waktu Indonesia Barat.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang,
3: tanah longsor. Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Cik ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na nang ngredit at ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, kakal kani niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana niya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hey, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau nikumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jangan kredit. Atau dang-dang. Ya jangan aku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadu weh tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga. Uli kau kiri. Kau kayak mana sasusi. Kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tak penduduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Ya, minat muakin dari kanca sonyini di Papun, jangan angkuti. Saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan kami informasikan untuk minat muakhi, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-4 yang dibacakan oleh Nanda Libra Septia dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Bina muakin dekan jasa nyini di papun jangan angkuti pimpinan dan karyawan karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya bina muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

0: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam, ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kira muncawagu tentuat faidahna.
2: Kalau Pak JM, suara budaya.

0: Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: namanya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iyan ya.
0: Iya Minan.
1: Iyan ya.
0: Yo.
1: Kok Iyan? Mana pian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh pisau, nak uat mon ya. Kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah Minan.
2: Lah kan sama pisau, dia kan pisau ini lah dingga.
0: Bebat rumput, mana kapacang udah ke pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ih, candung, nak pakai api kan juku, enang bebat-bebat juku. Candung gelak nih, lah pisau. Ki pisau sama pakai masak seluni.
0: Iya, iya, iya. Oh, coba-coba, Minan, yang gitu. Mana tuh candung?
1: Lepas, bila ngaku lepas.
2: Jauh dah, jauh candung kan?
0: Nah,
2: walah. Jadi pisau nih ada yang basah mona candungan ini sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita jam ini dosong lagi nah, jauh.
0: Iya, iya, iya. Aku nak minjam kuda ya,
2: iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya,
1: oke. Okay. Balik kedang deh aku.
0: Makasih, Minan.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Perkenalkan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minak Muari festival paling bergengsi di Lampung yaitu Pesenggiri Festival tahun 2026 ini hadir kembali pada tanggal 3 hingga 5 Juli berlokasi di Lampung Marriott Resort ya, festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung. Minak Muari Pesenggiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya dan juga merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop masterclass interaktif mulai dari kelas barista kafe bersama Tanah Merah. Lalu ada juga pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar. Lalu ada juga kelas memasak dengan Chef Tony Azhari dan Maestro Kue Jajan Pasar Lani Rustan. Yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama Miss Bong dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Ketika senja tiba, Minak Muari jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Dwipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari festival Pesenggiri ini. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut ya, Minak Muari bisa mengunjungi Instagram @pesenggiri dan @thehurunlampung. Ya, Minak Muari, kalau seandainya Minak Muari ini bisa dibilang penasaran gitu ya, bagaimana pelaksanaan dari Pesenggiri Festival 2026, boleh datang ke Lampung Marriott Resort pada tanggal 3 hingga 5 Juli. Dan untuk tiket dan juga informasi lebih lanjutnya juga bisa mengunjungi Instagram @pesenggiri dan juga @thehurunlampung.

kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar nggak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

0: ngayak bebahan.
1: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

Ya, menak muakin daikan jasa unyini di Papun jenganan kuti lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Amalia cukup kan antai japai ulih Amalia harus pamit anjak penengisan menak muaki tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai menak muaki di sepanjang debi kani sinji ya anjak pukul 15 jeno debi dan karena uat rekan Amalia saya bahi saya ngancai menak muaki togok tutup siaran debingi ya Amalia kilumahap ki watal kencak takalincap Jawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: FM, suara budaya Lampung.
2: Wahca jam siwa belas.
3: Mina Muaki PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung kembali mengerahkan tim elit pekerjaan dalam keadaan bertegangan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah Lampung. Melalui metode tersebut, pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik kepada pelanggan. Pelaksanaan bakti pekerjaan dalam keadaan bertegangan triwulan 2 tahun 2026 berlangsung selama 4 hari di wilayah kerja ULP Liwa dan di tuan rumahi PLN UP3 Pringsewu. Kegiatan tersebut melibatkan personel gabungan dari beberapa unit PLN di Lampung. Manajer PLN UP3 Pringsewu mengatakan kehadiran tim elit PDKB mendukung percepatan pemeliharaan jaringan sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas unit menjadi kekuatan dalam menyelesaikan pekerjaan teknis secara lebih efektif. Beranjak mit informasi Saibaki, pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memperkuat posisi kesenian topeng sebagai ikon budaya daerah melalui kajian ilmiah yang menjadi dasar pelestarian pengembangan pariwisata berbasis budaya dan edukasi bagi generasi muda. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengatakan kajian tersebut dilakukan untuk menggali kembali nilai historis, filosofis, dan spiritual topeng khas daerah agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman tanpa menghilangkan pakem aslinya. Hasil kajian itu diarahkan untuk memperkuat posisi topeng Cirebon sebagai ikon budaya daerah sekaligus daya tarik wisata yang mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif masyarakat. Seni topeng Cirebon bukan sekedar tarian atau karya ukir, melainkan warisan adiluhung yang mengandung nilai filosofis, spiritual, dan historis yang perlu diwariskan kepada generasi muda. Tantangan pelestarian budaya semakin besar di era transformasi digital sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, seniman, media, dan masyarakat agar topeng Cirebon tetap hidup serta dicintai lintas generasi. Demikian Wakca Jam Siwa Blas, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani.
1: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian bangsa.

0: takut gulut.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D.

0: cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bina mewakili satu unit rumah permanen 3 lantai di Jalan Teguh Umar nomor 143 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung mengalami kebakaran hebat pada Sabtu 27 Juni sekitar pukul 13.30. Rumah milik Antoni yang dihuni bersama 8 anak mereka mengalami kerusakan hingga sekitar 70% akibat kebakaran. Kerugian akibat musibah kebakaran diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Supriyati mengatakan kebakaran bermula ketika sekring listrik rumah tiba-tiba turun. Saat sedang memeriksa sumber masalah, keluarga justru mendapati kobaran api sudah membesar di dalam gudang yang berada di bagian rumah. Informasi yang terakhir minat muaki, hukum pasar yang menitikberatkan pada melimpahnya pasokan barang kini tengah dirasakan langsung oleh para pemburu komoditas pangan di Kota Bandar Lampung. Stok telur ayam ras di tingkat distributor hulu dilaporkan membludak dan membanjiri pasar-pasar tradisional hingga modern. Melimpahnya ketersediaan barang yang tidak sebanding dengan serapan pasar seketika memicu terjadinya koreksi harga yang cukup tajam di tingkat pedagang eceran. Fenomena membanjirnya pasokan ini satu diantaranya terpantau jelas di pasar modern Raden Intan, sebelumnya adalah pasar Kog Koga Bandar Lampung. Hesti memiliki toko. Hesti mengatakan bahwa pelimpahan stok yang melimpah dari para agen memaksa para pedagang memangkas harga jual eceran secara drastis agar perputaran barang tidak mandek di gudang penyimpanan. Anda capai wakca pukul kuang puluh, tolok tunggu mula di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.

0: Ini kamu siapa?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa. Aku itu ganteng, aku itu

0: kuning.
1: Oh, labil kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, ya. Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau mau nak mau?
0: Iya.
1: Nak mau enet.
0: Enet itu apa?
1: Enet.
0: Siapa?
1: Enet.
0: Oh, entit.
1: Iya.
0: Oh, namamu entit.
1: Iya.
0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek, hitam.
1: Jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas, aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah itu... kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Nah, kamu di sini nyari aku ya?
0: Ndit, maaf ya Ndit. Ndit agak mundur sedikit, Ndit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Ndit aku gak kuat.

0: Namamu
1: tadi ya, Mak. Kuning.
0: Nakil Uteng.
1: Iya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Namamu Kentet, bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf, Kentet.
0: Kamu ini mau nyari panias mono bangun no?
1: Loh, Entit, kamu kok tahu, Entit, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, bangun? Ya jelas, Entit itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima berakuna.
1: Oh, jadi kamu ini?
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri. Iya. Kamu kan ini mau nyari sama

0: Dimana Pan ya, mau bangun?
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Iya, aku mau.
1: Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri.
1: Kamu harus mau. Dit.
0: Jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Manjias Molo Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmolo Mangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit, Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Ndit. Ya bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu lain. Kamu harus mau.
1: Ndak, ndak.
0: Kamu harus mau.
1: Ndak, ndak.
0: Kamu harus mau.
1: Ndak, ndak.

0: Ya Ira, akhirnya
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas Gunung Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada pada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama
0: sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas. Tapi aku kasihan melihat Kang Bok Sekartaji di rumah sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Bok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orangnya.

0: Panji Gunung Sari.
1: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
1: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Hmm? Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
1: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
1: Jadi milikku.
0: Di sana.
1: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
1: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
1: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
1: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
1: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
1: Iya. Aku itu Caknil.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ayo kalau gitu. Ayo.
2: Hati-hati kamu.

0: Lah kok pencak, Mas? Kak Mas Panji.
1: Hei Gunung Sari.
2: Iya.
1: Ya ya ragil kuning.
0: Iya, Kang Mas Panji.
1: Kamu kaget?
0: Iya, Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
1: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil ya. Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
2: Kang Mas Panji harus merubah.
1: Yayi Gunung Sari. Ya.
2: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
1: Ya.
2: Memikirkan Kakang Panji Surubang.
1: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
2: Iya.
1: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
0: Ragil Mas Kuning. Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
1: Ayo, ayo.
0: Kasihan Kakang Bu.
1: Yayi Gunung Sari.
2: Iya, Kang Mas.
1: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat gelom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu Nabi Tami menyebang tu aja jangan suku dan sumai. Selamat tinggi, selamat bertunggu mulu di kesempatan tinggi jadi pelapan. Di untuk pengujung kita leko bulan sini wogi buang berenam. Hanya pungkulan gatuh sebuah kami ada permana medikaro dan sunyi mahi tanju sebetugas. Ilangku mau aja kejauhan. Terlalu stres-stres dan jauh dirantauan.

Ya, tapi pun lebih tapi suhunya dan segar. Kebentuk raja penyimbang dan buklama dia ujung-ujung pungkalan dia ada bertunggu gabung dia luar tunggu dalam tiyo dia unggamnya tiba anjau tiyo lawam ya amati angon mulang pekon mulang tiyo namun nyima dan manjau bingi di kesempatan bingi jom harapan demi harapan mudah-mudahan segaruh dalam kandang wakas warah rupiah munyayan dalam wawan jaluah enggak di tunggu dalam jauh enggak mi tiba jalebo tunggu gabo jah bilik bidang bilik nah apa pengatungan apa sanggut dan apa ulah na ulih ni kedetuah na tenamu kedepepi dan enolat nyau selamat diri. Salam ya kawan-kawan.

0: bergabung masihkan di berempat gini aja. Awapan-awapan. Ya, menyayang sebenarnya ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Edo?
0: Wah, ya, ini ngerti cari kamu.
1: Alhamdulillah sehat. Makota sehat, Bang Edo?
0: Sehat, nih.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan orang selalu dirindu Allah.
0: Amin, amin.
1: Lagu ini, Bang Edo?
0: Apa?
1: Hanggum di Batok Hiwang.
0: Hanggum di Batok Hiwang, yuk. Oke, lanjut.
1: Agak salah apa, Bang Edo?
0: Iya.
1: Pertama, jamaah KKH ini, ya, di Pulau Panggung, ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat, ukuli dunia, ya, mudah-mudahan sehat mana. Maka tinggalan mana sama uang putri, sama udone, mama pungki, kakak dinya di Raja Basa. Dan ni sekura, ya, sama minan, wasi di sesep, mama ani di jalur dua, ya, kak Nusiah ni mana di Raja Basa. Mama Anis ni mana, sama Nabila, bunda selfie ni mana. Jama Ibu Ros di Kedamaian, ya. Terus semuanya, jama Abang Gerson, jama Abang Putra Anak, Mas Bika Bang, sehatnya malam.
0: Iya, iya.
1: Kakak Rahayati, Dinata, Asyik Dilempasi,
0: ya.
1: Jama Kakak ini, Indah Kuan Dilempasi, Mas Bika Bang, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Datu Antin ni mone, Abang Irin di Gunung Batu, Ejok di Teluk, Abang Ucup Dua ni mone, Pak Esop ni mone, Dewi Kuyung, Abang Senen, Abang Seradi di Senang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Antin Golo-Golo, Jama Pantai Ketiman ni mone, Bahrin ni mone, Bukor tu uyin-uyin ni kau. Jama Rara Abang ya?
0: Iya.
1: Masih tinggalan mone, mudah-mudahan sehat ni mawawan. Buat Abang, terima kasih.
0: Makasih.
1: Mudah-mudahan selalu sehat. Salam di Mama Kota, Bang.
0: Iya, deh. Iya.
1: Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam, ya pun. Ya, makasih Cebong Edo. Selamat dilindungi ke Cebong Edo, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Sehat, apil gini kagak ono kagak nongol-nongol ini lebon.
2: Sehat ya.
0: Iya.
2: Apa lagu ini?
0: Lagu ini wadina kelian nur di nurin japro sebesi hanggun bato ini wang ya. Gitu lagu apa?
2: Ya, itu lagunya gue lah. Api sebangin
0: lagu. Ya kalau api sebangin nanti ku sepok ke gawah kena anu tu hiwang pulipang bena api lipang kundang.
2: Ya. Ya ada naga bang.
0: Lipang kundang betul.
2: Lipang kundang.
0: Ya kada saka temun ya. Ya.
2: Ya. Saya pola mengira.
0: Iya.
2: Ya terima kasih jenar Nurdin ya kali ya saya selalu ya di sini ya. Mau lupa macam Senin, mau lupa ya kalau sehat ya. Ya mau putra udo mau lupa. Jama siapa lagi? Jama Anjir, Acibi, Nabila, jama lupa mana
0: ya? Ya Nabila ya.
2: Jama Ham-Ham ya. Jama Mama Dila, jama Jomlo, jama lupa mana kota agung ya.
0: Iya,
2: jama Abang Usup Suwa, ya kalau saya sudah mana ya.
0: Amin.
2: Jama Zaini, Mata Miring, jama lupa mana Darson, ya Raja Basa, ya Riko di Gunung Tata, lupa mana jama. Jama Bahrin, ya Mbak Jorgo, Bunda Samba, Jama Amir, Lampung Timur ya. Rara di Gudang Air, mau lupa Ibu Rosi Kedamaian, ya, mau lupa. Jama Alpin Bolo-Bolo, Topan, Edo, mau lupa mana ya.
0: Iya, iya.
2: Jama, pokoknya si Wekanan, si Lulu Wekanan lah ya.
0: Iya, si Lulu
2: sehat sedar ya. Aku untuk maafin ya. Terima kasih Bang Edo ya.
0: Iya, jama-jama.
2: Kalau sehat selalu Bang Edo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, makasih Bang Erin. Dan terus selamat dingin menikah sobat mendingin juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bang Edo?
0: Wawai goen, apa kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Amin. Amin
0: ya.
1: Lagunya ya Bang?
0: Apa itu nih?
1: Lagunya Kumbang Hati yang cewek ya Bang?
0: Oh iya.

0: buat Bang Edo. Semoga sehat selalu ya Bang Edo.
1: Iya,
0: ya.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih waktunya Bang.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nanti tuh WhatsApp kalau buka pada telepon selulernya ya coba Bang Edo. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Hai,
1: lagu lagi sepertinya dalam kaki di lagu. Apa lagu ni?
2: Penahan judu.
1: Hah?
2: Penahan judu.
1: Penahan judu.
2: Ya.
1: Yo.
2: Bintin sayang.
1: Ya.
2: Bunda kerja bayar, semoga sehat. Bunda Mama Dila jalan kembar.
1: Iya.
2: Eni pula kandung. Wajah ini yang waktu di SM. Bunda Sambang dan Konsumul. Ibu yang kecewaran. Iri kecewaran. Bendin buku selatan. Nurdin sebulan suci. Sasam dan dewasa. Pasir di setani. Mama Kukil. Datu Aceh.
1: Iya, jaman-jaman ini.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam. Yuk, makasih Cobang Edo. Senin mana Cobang Edo untuk bergabung dengan Cobang Edo ya. Cobang Edo, aduh pilih apa dan saya kumpulang Edo buka pahit. Ini pun sebalik yang dimati lagu ini pahit Cobang Edo ya.

Ya, Winda Sanjaya, mengaku mencintai cuma berdosa si Subang Edo. Cuma jangan sampai juga batuk mati Subang Edo. Jangan Bang Edo ya. Ya, hak setiap insan Subang Edo ya. Dan inilah anugerah terindah ya. Ya, jadi juga Tuhan jamalan jana ya. Ya, sekarang coba Bang Ririn aja ya. Saya kiri lagu api jana ya. Oh, di pangkundang ya.

0: di rasa tebang itu ya cuman kona tuh ya di bang kundang ini agak kreatif musik nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Ih, dari mana sih?
1: Ada.
0: Ada ini aja.
1: Kiriminnya nomor itu ya?
0: Iya.
1: Nomor WhatsApp-nya RRI hilang.
0: Iya, tak?
1: Iya, teriset semua, jadi terhapus.
0: Makanya aku juga ngubungi payah. Nomormu yang mana sih?
1: Yang ini.
0: Yang mana itu? 877.
1: Yang 0877 ya.
0: Kok tadi enggak bisa?
1: Itu kan 0831 yang ditelepon tadi.
0: Enggak, 77 juga.
1: Iya, Kak.
0: Iya. Jangan terlibat. Oh, pacaran terus ya. Api agama.
1: Apa kabar, Bang? Sehat, Bang?
0: Wah, wai sehat. Api agama, Ding.
1: Kalau apa aja lah, terserah abangnya yang paling bagus.
0: Iya.
1: Kangen sama perempuan
0: ini, Bang. Iya, udah begitu asik mulai ini teleponan. Aduh, lupa sama radio sekarang ya. Amin, yuk terus ya.
1: Salam yang pertama buat abang yang saya masuk ke keluarga.
0: Amin, yuk.
1: Terus bunda tambah Bunda Rosi Boros, Bunda yang dikul ke Bunda yang dikemili, Mabungki, Bunda Selfie, Bupu Seria, terus juga Bupaja, Bupaja Juse, terus juga ada Bang Tampan, ada Bang Edo yang dari Teluk.
0: Ada Haji si almarhum itu dah.
1: Siapa?
0: Iyalah.
1: Siapa almarhum?
0: Ada Haji si. Sudah meninggal.
1: Gak tahu aku. Oh iya kan.
0: Ih, makanya buka radio.
1: Gak tahu soalnya, Bang. Ya lanjut ya, Bang.
0: Iya.
1: Abang Darson. Terus juga Bang Nurdin.
0: Iya.
1: Abang Amham. Terus juga ada Abang Jomblo.
0: Abang Ganteng.
1: Gak tahu. Barin. Bajarwo.
0: Serambut keriting gitu ya.
1: Gak tahu kan aja semeninggal, gak tahu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya deh. Terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi itu kan? Sudah cepat benar ini melupakan. Ketahuan benar.
1: Semuanya aja, Bang, sama terkecuali, Bang.
0: Oh iya.
1: Semua soalnya kita ngeblank, Bang. Lagunya pilihan abang aja lah, apa aja gitu.
0: Iya, iya deh ya.
1: Salam spesialnya untuk abang aja sekeluarga ya, Bang.
0: Makasih deh, yuk.
1: Pulang hati-hati, jangan lupa makan ya, Bang.
0: Iya deh, yuk.
1: Semoga tugas sampai tuntas. Terima kasih waktunya ya, Bang ya.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu apa saja ya, Bang.
0: Iya.
1: Kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, iya, Bu. Yuk. Makasih Nabila, selamat diri ya. Salam hormat dan keluarga besar. Sehat selalu ya. Nah, selamat diri berbaik sebaik cobong Edo. Baik pendengar aktif dan pendengar pasti. Salam bergabung yang mereka perempat ya. Tunggu pukul 22 komen nih cobong Edo aja ya, bagus. Jadi sampai pukul 21 cobong Edo. Aduh. Ini baca, nah, gini lagu ini kembang hati jenis ya.

Terima kasih ya nih di Gemiri. Selamat dibingin ya. Mudah-mudahan keterima lagunya Cembang Ego ya. Sambil kumpulin sama keluarga, sehat terlalu ya. Nah, pokoknya bilang ke Pak, dalam lo betul masih Bang Ajo bergabung lagi ya. Melalui Pro 4 RR di Bandar Lampung. Melalui layanan telepon Dapo. Melalui WhatsApp pun ada Dapo coba Bang Ajo ya. Dan selamat ini, saya mau dengan gue masih kamu. Saya harus bertugas bingung, mak kenal waktu, mak kenal libur ya. Ya, terutama sebuah di garda terdepannya. Saya juga di pos-pos keamanan penyeberangan orang raya. Dan lainnya, polsek. Semoga aman dan kondisi terlalu benar Lampung ya. Dan menerima alam ini, di pelayanan sosial ini ya. Di rumah sakit umum dan swasta. Semoga gua tugas yang dijalankan tulus dan ikhlas menjadikan dia sebuah ibadah tuh Bang Edri ya. Yuk, sementara tanggung nyepok menahan judul tuh Bang Edri ya. Soal komputer saya gak mungkin ketahui lagu saya gua Nabila ya. Sering monitor kan background ini tuh Bang Edri. Lagunya ini tuh Bang Edri ya.

Nabila Putri. Well ini mudah-mudahan lagunya kena dan pas ya. Bisa keterima, kalau gak keterima telepon lagi aja kata Bang Edo ya. Selamat di pendengar dan perlupa. Tangan betul gak boleh Bang Edo. 21 lewat 7 menit Bang Edo. Tugun panjang perjalanan tinggi saja Bang Edo. Di malam minggu ya. Tapi sebagainya siapa ya kalian mulai mana ini. Sehingga teleponnya sepi aja Bang Edo ya. Ya, tapi ya kenapa saja kejawatan jodoh itu enggak kemana.

0: Senin tuh Bang Edo.
1: Luar biasa ya. Kira-kira senang tuh Bang Edo, semuanya indah kayaknya ya. Gak ada celah dan aib lagi tuh Bang Edo. Jadi gue tadi lewat dan terlalu. Wow, hanya Tuhan yang tahu tuh Bang Edo lah. Tapi Bang Edo tuh gak apa-apa coba gitu cinta. Makasih sunyi nih. Juga dua waktu. Saya meluangkan waktu mulai coba Bang Edo. Bergabung dengan si Kamia di kesempatan bimbing sebenarnya di malam minggu, malam panjang. Nah yang lagi coba ngadu ya, malam mampir cuy anak muda ya. Tapi ini adalah satu bagian ya, surga gak dunia cuy ya, masa-masa dari muli dan mengenai cuy ya.

kasih banget dia mas. Saya kue ram jendela. Sudah diaransirin orkestra luar biasa lagunya. Tapi nggak kebagian dengan semang itu. Ternyata kamu harus jujur mendiri dengan. Jadi jujur mendiri sendiri ya. Tanpa kebersamaan itu nggak indah ya. Ya, tanpa kebersamaan itu warna kegundahan, resah dan gelisah sudah ya. Ternyata memang nggak enak sendirian semua itu ya.

segampang mengembalikan telapak tangan melupakan segala soal cinta lo. Ia akan tetap membekas sampai rambutku memutih sendiri. Dan inilah kenangan ya. Semoga hasilkan bahwa bingung isunya ini menjadi orang-orang yang setia ya isunya ini ya. Kecuali ajal yang memisahkan kita ya.

masa-masa mengesankan dan menyenangkan sesama remaja ceria ya. Masa-masa mudi mohana coba ngedo ya. Ya masa kami nyambung tunggu ya. Ya soal judulnya gak ada peruntungan coba ngedo. Tapi satu bagian jalani selikut nih lombok kisah dan kenangan. Dan ternyata wow, cinta itu pahit ya. Dan derita ya, itu. Jadi kemarin menderita.

susah dia. Ada dua ikanin. Sekolahnya memang itu soalnya. Jadi hanya pengalaman dan ya kriteria semacam dia perjalanan ini lah cinta tu bangin dia. Jika tu ngalami, mana pokoknya hanya senyum-senyum gua pingin tu bangin dia.

Karena posisi dan waktu ini kan berkembang terus dan gak akan terubah. Ya, saling memupuk, menyiram, mengasihi dan menyayangi ya.

tiba-tiba goya. Kenapa makan maafkan ngerti dan pandai. Apa yang akan terjadi? Apa segera tunggai di hari jemoh setelah

dan ini nak kekil dapat itu bang idea. Terima kasih. Gue juga disuruh dan tergabung. Terima kasih muni. Saya nutung melestarikan asana budaya dalam bentuk lagu. Jika medo permana, kena poli, cebu tugas. Nabi-nabi enggak limpua. Ketua cawal lebih kuat kamu kirma. Ketua lagu mak putar kamu kirma. Jemaat Tuhan pun kamu kirma pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

budaya Lampung. Watch lagi Tikam kada minamu aki. Wah, jadi ki misalkan lagi Tikam ngadengis ko lagu saya judulnya Tikam Jauh ja email da sinji nambah kepar na hati ya minamu aki ya. Tapi ki misalkan minamu aki lagi Tikam Tikam jema seseorang, mudah-mudahan dapat terobati jema lagu-lagu daerah Lampung saya dihadir ko dalam helau ni debingi kani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat edisi Sabtu ya minamu aki 27 Juni tahun 2026.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

ngerasa mau sih kan ini jeno lamun ihan terjadi kemacetan minamuahi ya Bang Medi jeno perjalanan agak muter-muter jeno Bang Medi luwajak dalam lamban di daerah Kedundung itu sekitar pukul 8 pagi terus menuju ke arah Pardesuka lewat Ambarawa menuju Talang Padang pas pulang ya minamuahi.

Hari di seputaran Pring Sewu, tepatnya di daerah arah ke Pemda, kok macet nihan gitu ya, minum waktu sekitar jam-jam 2-3 ya, sekitar jam 3 cak macet nihan. Nah, kok bangsat uat kehadiran Bapak Jokowi ya, minak muahi ya, dan memang antusias masyarakat juga tapi responnya kami karena ya agak ngeliat api karena Pak Jokowi lewat gitu, walau mungkin keliaannya Pak Jokowi lain presiden lagi gitu ya, mungkin karismatiknya Pak Gun menjadi simpati oleh masyarakat gitu ya, muahi. Terus Juno sampailah di Bandar Lampung sekitar jam tujuan, dan itu juga terjadi macet di seputaran Langkapura. Mina Muaki juga ngalami kemacetan yang sama muat jama Bang Medi Irawan. Mina Muaki mungkin kegoh ya uat si perjalanan terjebak macet dan lain-lain. Saatnya dibingkikan di sini, Mina Muaki relax santai gitu sambil ngedengis ko lagu-lagu dangdut Lampung. Saya dihadirkan di Perompat FM menemani suasana malam minggu di Menak Muahi. Saya mungkin Menak Muahi Khani Sinji di Lamban Gaula ya, menikmati suasana debinginnya jemaah keluarga di Lamban. Mungkin juga Menak Muahi terlalu lelah sehingga memang niatnya untuk malam hari ini menikmati suasana malam dengan beristirahat.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: fakta keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

Pagun Wat Sai Lagu Dangdut Lampung, saya Sikam Haga hadir ke gue Mina Muaki di Prompat FM dalam helau ni ada bingi kani. Pagun cuma saya Medi Irawan ngecek Mina Muaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

104 FM Suara Budaya Lampung Minak Muari. Kadu pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Pagun jamah lagu-lagu klasik Lampung saya dihadir kok di kesempatan pinggiran Sinji jamah Bang Medi Irawan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat beno ya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

0: karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Aduh, rame banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
2: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
2: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.

0: Ya, oke deh, Mbak. Kalau gitu saya antar dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Minamari Makassar Tuntas, saya Mediarawan Ngecai Minamuari. Anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas. Sikap mencokot selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung, tapi pun.

Mina muakin dari kanca di papun jenganan kuti. Tunggu dijapai puja makam di sepanjang kadisinji. Kambu pisah guna petunggu maulah cuma pagi. Di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina muakin seunyini. Wakili kerabat kerja saya bertugas di kemucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam budaya.

Selama mahayu minamuah indai kanca sunjini di papunjenganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang kani sinji di kani minggu 28 Juni tahun 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngeringiskon, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, api kabah minam wakit sunyi ini kalau dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, minam wakit di kanis inci minggu 28 Juni 2026 sampai di rawan dapat kancah minam wakit dalam launi pagi kani sampai beno di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Minam wakit si kemak bergabung ya, Mik Pro 1 ulih lagi wasiaran Piala Dunia 2026 dan Pro 4 haga memotokoh lagu-lagu islami.

0: kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlalu.

kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

0: Boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jamak kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kami doh.
2: Ya Allah, ini HP baru ya.
1: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
2: Ya Allah, bihan aku beli nih.
1: Ya sekitar

0: handphone jam mahal ke jisa ya Allah. Ya kebayang ya sih benok kayak ku cawawa ni ku kaya dia di Allah ya kan depon yang di Sanjung yang jam mahal depon yang di Sanjung.
1: Siapa siapa Allah sih siapa sih? Siapa ya dia sih?
2: Siapa lu
1: lagi? Mana sih lagi pinjol jone sih?
2: Hah?
1: Eh buat
2: pinjol? Astagfirullahaladzim Medi. Gaya-gaya memakai iPhone bangku pan ini kujang utang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Sinya kan makato dilihat kayak kunyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si makato nihanya di cawang lokasi.
2: Ya kita ngadapi bang ujung-ujung ini utang di pinjol, lalu gelang dibunuh diri. Ya gila kepo katong lagi ini kusko.
1: Terus kepo sih, terus kepo sih.
2: Mula hoke so harus sesuai jama keadaan dan agak bergaya-bergaya tidak ngasil ngehutang. Allah bawa kena.
0: Siapa ya? Apa yang beli Lucy ini kok?
2: Kapan mana? Kek senangun ni ku mak kuat ngebayak ni. Haga tika papan. Ia mula ladang gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok. Cawak ku nyamang edo ya sih.
2: Mawan, atau ku cawak ku nyamang ni kuat. Mawan. Mula dang ngutang-ngutang di pinjol.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Aduh, pukul 5:20 menit waktu Indonesia Barat menamuari. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

sisi. Dia pengen ngaman pake gidang dal hatang-hatang ganyak liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu

0: kawan anjak Lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko do palau anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat monekai Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa mo ni mulah ni ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya

0: tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Gawat api sih, wataruk balak nihan, jih.
3: Dunia kalaya ditutup kok, jinji. Jangan meninggal, kita kok taruh di balak
2: nihan. Iya, susah kan, ki, wat ulun haga lapang-lapang di
3: sana. Udah, bebayin asal. Susi, balak api susi, siapa ini, ku? Allah. Jangan senyum-senyum, niku. Niku mah ngekasa kok, don. Jih, taruh nyisa ngehalang yang kalaya.
2: Iya, mau, alas. Biasa mau sengaja nyetak pulihnya gawat gue. Emang suka sampai
3: juga. Aduh, kita niku suka izinnya sih ku nyampe sama sikam. Niku mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
2: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mun ha izin-izin mah ya, panduman izin-izin kan. Toh nyata ngeguna kok kelayan di depan di lamban. Udah kok api izin-izin.
3: Udah ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam mah kenyakan ipa. Allah, aduh izin-izin.
2: Udi mah ikuti keliling, udi nakuti kelilingnya hanggang di udi. Apa mun ha ami mah nganti sih hanggang dudi. Lagi lah, lagi ku pakainya.
3: Sikam biasa lewat dija, susi. Sikam biasa lewat dija.
2: Dija. Untuk hal ini sampai jumpa aku tinggi kang keliling pada atas dude, maksudnya kang hija.
3: Oh, di kunci sah, hanya pak keuntungan hajatan kita mengakui kau jangan makan wamil, kamu jangan hija.
2: Iya, kan mak izin lagi.
4: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

FM Suara Budaya Lampung. Minak muaki kaum muslimin dan muslimat, masih ada dua lagu Islam yang akan kami hadirkan. Semangkung kami menokuku di helauni pagi kani dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
2: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: jam 6.
1: Mina Muaki, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait standar kurikulum nasional. Kebijakan tertuang dalam keputusan Kepala BKPDM tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Aturan mengatur tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kepala BKPDM Tony Toharudin menegaskan bahwa perubahan dalam keputusan ini bersifat sangat spesifik dan terbatas. Ia menekankan agar satuan pendidikan khususnya di daerah tidak mengalami kekeliruan dalam menafsirkan aturan ini. Informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi Lampung mulai mengakselerasi upaya menghidupkan kembali desa-desa budaya sebagai langkah menjaga identitas daerah sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal saat meninjau desa wisata budaya Marga Teluk yang berpusat di Rumah Adat Lampung Lamban Dalom Olok Gading, Bandar Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza disambut tokoh dan masyarakat dengan prosesi adat sebelum memasuki kawasan Lamban Dalom yang menjadi salah satu simbol sejarah budaya Lampung. Menurut Mirza, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan teknologi, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Antecapai wakca pukul 6 togok tunggal mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wabarakatuh, Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun, apa kabar nih hari Minggu 28 Juni 2025 2026 ya. Mudah-mudahan minamohon dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kami menyatu jumpa Sikam di Pro 4 RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Sikam hadir dalam melawani pagi kami dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Hari ini nampaknya di seputaran Tugu Adipura mengedok segelangnya Car Free Day, karena memang ada jalan sehat dalam rangka HUT atau ulang tahun Kota Bandar Lampung Minamuaki. Dan ada di antara Minamuaki yang memang lagi ada di lapangan atau di seputaran Tugu Adipura gitu ya. Mudah-mudahan badan semakin sehat, kemudian kalau rezeki juga akan dapatkan hadiah ya Minamuaki, karena hadiah dalam jalan sehat oleh Pemkot Bandar Lampung ini hadiahnya juga cukup lumayan.

0: perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Tahukah Anda? Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan percuma sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

wisata unggulan mulai pesona Bahari Togo kekayaan budaya. Pemerintah Provinsi Lampung kadung menetapkan 16 desa wisata lokal Minamuaki, di antaranya adalah Desa Wisata Kelawi Lampung Selatan, kemudian Desa Wisata Pulau Pahawang di Pesawaran, kemudian juga Wisata Budaya Kuripan Bandar Lampung, kemudian juga Desa Wisata Tanjung Putus Pesawaran, dan juga ada 5 Desa Wisata Harapan Jaya di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.